Semasa. Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, persuasi adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, mengubah maupun meyakinkan orang lain terhadap gagasan atau pandangan tertentu. Nah, dalam praktiknya, persuasi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, melainkan juga melibatkan seni berkomunikasi yang mampu menyentuh aspek logika sekaligus emosi audiens. Dalam dunia pendidikan, persuasi sering digunakan untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Kalau di bidang politik, persuasi menjadi sarana untuk memperoleh dukungan publik. Sementara dalam dunia bisnis, persuasi digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ataupun jasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah luput dari yang namanya permasalahan serta kesalahpahaman. Perbedaan pendapat, kepentingan maupun sudut pandang seringkali menimbulkan konflik kecil hingga besar. Untuk itu, diperlukan musyawarah sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga tempat kerja. Dalam keluarga, musyawarah ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan mencari solusi yang adil bagi semua anggota. Kalau di sekolah, musyawarah melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara bijaksana. Sementara di tempat kerja, musyawarah ini akan membantu menjaga keharmonisan antar pegawai serta memperkuat semangat kebersamaan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerja

apabila mendengar akan aduan membicarakannya itu, hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Nah, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Kalau tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasinya, maka akan berdampak negatif. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, ini menjadi semakin krusial karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara itu akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Nah, keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah, lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Nah, saudara perempat, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, pengelolaan, pengembangan, dan juga pemanfaatan kawasan cagar budaya merupakan hal yang penting untuk menjaga kelestarian warisan budaya sekaligus juga mendorong pemanfaatan kawasan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai budaya yang ada sambil memungkinkan kawasan tersebut memberikan manfaat ekonomi dan juga sosial. Saudara Perempat, langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap aset budaya yang ada di kawasan tersebut, baik berupa bangunan, situs maupun lingkungan sekitar yang memiliki nilai budaya tinggi. Pemerintah atau lembaga yang berwenang menetapkan status kawasan atau objek sebagai cagar budaya, dan ini penting agar kawasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan pemeliharaan dan restorasi secara berkala untuk menghindari kerusakan fisik yang dapat mengurangi nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Nah, restorasi juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keaslian dan integritas budaya. Nah, saudara Perempat, untuk mendukung pengelolaan juga perlu dibangun fasilitas pendukung seperti jalur akses, pusat informasi, tempat parkir, toilet dan juga area wisata yang ramah lingkungan. Penyediaan akses yang mudah bagi pengunjung tanpa merusak situs cagar budaya itu sendiri. Jadi pembangunan infrastruktur juga harus dirancang dengan hati-hati, mengutamakan kelestarian dan keaslian kawasan tersebut. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi digital untuk memberikan informasi lebih kepada pengunjung tentang sejarah dan budaya kawasan tersebut. Dan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan. Jadi pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang pariwisata, pemandu wisata, kerajinan tangan, dan juga produk lokal.

0: In Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dan sebagai negara yang populasi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu ekonomi terbesar dunia juga, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen juga untuk menurunkan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saudara Perempat, energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomasa, dan panas bumi ini diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di masa depan. Indonesia memiliki berbagai sumber energi terbarukan yang sangat melimpah, menjadikannya salah satu negara yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi hijau. Nah, dengan posisi geografis di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia menerima paparan sinar matahari sepanjang tahun dan ini jadi energi surya sebagai sumber energi yang sangat potensial. Nah, pemanfaatan panel surya di daerah perkotaan maupun pedesaan itu dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sumber daya listrik yang lebih bersih. Nah, Saudara Perempat, jadi Indonesia itu memiliki cadangan panas bumi misalnya terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 40% cadangan panas bumi global. Dan potensi ini juga memberikan peluang besar bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bisa menjadi sumber energi stabil, ramah lingkungan. Dan Indonesia juga memiliki sumber biomasa yang melimpah seperti limbah pertanian, karet, kelapa sawit, dan sisa kayu. Jadi pemanfaatan biomasa ini dapat menghasilkan biogas atau bahan bakar biomasa padat yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau kebutuhan industri.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapa pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada.

0: tanpa suara dorang. Sunyi pula rasa, macam ada yang tak cukup lagi.
1: In, intermezzo.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, mobilitas sosial adalah satu konsep yang merujuk pada pergerakan individu ataupun kelompok antar lapisan sosial dalam suatu masyarakat. Fenomena ini menjadi kunci penting dalam dinamika sosial karena dapat mempengaruhi distribusi kekayaan, pendidikan, dan juga akses terhadap berbagai kesempatan. Mobilitas sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Mobilitas sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan atau menurunkan status sosial mereka. Dan proses ini terjadi baik secara vertikal, terjadi peningkatan atau penurunan kelas sosial, maupun secara horizontal, perpindahan antar kelompok dengan status sosial yang setara. Mobilitas vertikal ini sedar perempat merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, salah satu contohnya adalah mobilitas vertikal, perubahan status sosial melalui pendidikan. Nah, seiring dengan semakin banyak individu yang mengakses pendidikan tinggi, mereka berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi dan status sosial juga yang lebih baik. Mobilitas sosial vertikal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Nah, semakin besar akses masyarakat terhadap fasilitas ini, semakin besar juga kemungkinan mereka untuk menaiki tangga sosial. Nah, sementara itu, kalau mobilitas sosial horizontal itu terjadi ketika individu ataupun kelompok berpindah antar posisi sosial, yang memiliki tingkat prestis yang serupa. Nah, contohnya adalah seseorang yang berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya dengan status yang sebanding atau berpindah tempat tinggal tanpa perubahan signifikan dalam status sosial mereka. Nah, meskipun mobilitas horizontal ini tidak mempengaruhi perubahan status sosial, tapi ini mencerminkan fleksibilitas dalam kehidupan sosial dan kesempatan untuk merubah kondisi hidup tanpa mengorbankan struktur sosial.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi, maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri

Norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap anggota komunitas tentang bagaimana bersikap dan juga berperilaku dalam berbagai situasi. Kehadiran norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Anggota masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama dan juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya dalam tradisi gotong royong, seluruh warga terlibat membantu pekerjaan atau acara penting tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi kebaikan bersama. Nah, norma ini berfungsi mengatur interaksi sosial agar terhindar dari konflik. Nah, aturan adat dalam tata cara berbicara, berpakaian, atau menghadiri acara tertentu misalnya, ini mengajarkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai setempat. Pelanggaran terhadap norma adat seringkali juga mendapat sanksi sosial nih atau hukum adat, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhinya. Nah, perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, peran norma adat istiadat juga tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga menjadi benteng moral yang menjaga identitas budaya serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, dengan mematuhi dan juga melestarikan norma adat istiadat, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tapi juga memperkuat pondasi persatuan dan ketertiban sosial yang menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto

0: Emak bapak aku. Tuh si Ken kau nih, aku kan belum kawin lagi.
1: Oh, jadi ini pak memang pakai Death Star nih?
0: Iya, betul wai. Death Star tuh melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Death Star, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner itu tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertai tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah saudara perempat yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan itu sesungguhnya mengajak kita menyusuri jejak masa lalu. Di Indonesia, kekayaan kuliner ini terbentuk dari sejarah panjang, perdagangan rempah, dan akulturasi budaya. Nah, saudara perempat, menjelajahi kuliner berarti kita juga belajar sejarah. Ya, kota-kota tua seperti Ternate, Banda, Semarang atau Tanjung Pinang ini menyimpan warisan kuliner yang berkaitan erat dengan peranannya di jalur rempah dunia. Nah, setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi di zaman itu. Nah, petualangan kuliner dan sejarah kini juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan itu tidak hanya diajak mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya. Nah, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga museum kuliner, semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, saudara perempat, dengan memahami sejarah di balik kuliner, kita juga tidak hanya sekedar menikmati makanan, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya. Nah, petualangan ini juga membuktikan bahwa rasa dan sejarah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Menjadikan kuliner bukan hanya kebutuhan, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ini, alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, kesenangan anak dalam tindakan perundungan atau bullying ini tidak jarang diawali dari lingkungan rumah, sehingga menormalisasi sesuatu yang buruk atau bahkan tindakan-tindakan perlindungan terhadap hal yang salah. Nah, sedara perempat, ini sebagai pengingat kita untuk semua sedara perempat ya. Konselor dan mediator Pusat Pembelajaran Keluarga Gurindam, Provinsi Kepri, Sudirman Latif menjelaskan, tindakan bullying paling sering di sekolah adalah verbal, di mana tidak ada bukti yang kelihatan oleh mata. Nah, berbeda dengan yang fisik ya, karena memiliki bukti yang jelas. Nah, sedara perempat, di mana awal mulanya itu bisa dari candaan gurauan gitu ya, memberikan nama julukan dengan niat ingin bermain-main gitu ya. Tapi dalam hal ini, ada indikator yang harus diketahui, yaitu membahagiakan ketika ada orang yang bercanda dan juga di samping dicandain itu tidak bahagia. Artinya, dia sedang melakukan perundungan. Nah, ini yang seharusnya diwaspadai oleh orang tua, bagaimana mereka melakukan pengasuhan. Nah, dijelaskan juga perlu menghentikan normalisasi seperti ini dan memulai anti perundungan dari lingkungan rumah dulu. Lalu perlunya pengawasan dari sekolah, di mana guru-guru harus memahami bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terkait tindakan-tindakan perundungan. Nah, tidak sedikit guru juga menormalisasi tindakan yang mereka anggap ringan, padahal perundungan berat ini diawali dari perundungan yang ringan. Dan ditambahkan juga bahwa pemahaman antara orang tua dengan sekolah itu masih belum seirama nih perihal perundungan. Sehingga perlu juga musyawarah agar tidak ada satu pihak pun yang menormalisasi perundungan dan menyatakan perang terhadap perundungan. Dah merdeka nih, wah.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Kau tahu?
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengarlah dulu. Kau main game aja
2: sih. Superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
3: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong, tuahnya jadi tempat berlindung. Menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dan juga mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja dan juga bersosialisasi. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan era digital sekarang ini, muncul juga tantangan baru nih Saudara Perempat, yaitu menjaga etika dan adab dalam dunia maya. Nah, sebagai bagian dari masyarakat digital, generasi masa kini juga dituntut untuk tidak hanya cakap teknologi, tapi juga beradab ya dalam berinteraksi secara daring. Etika digital juga jadi pondasi penting agar ruang digital kita tetap sehat, aman dan juga manusiawi. Nah, saudara, etika digital ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan ya. Adab dalam dunia maya juga sama pentingnya dengan adab di dunia nyata. Dunia digital bukan tanpa aturan gitu ya. Dan pastikan juga informasi yang akan dibagikan betul dan juga bermanfaat. Hindari menyebar hoax, ujaran kebencian ataupun konten yang bisa memicu perpecahan. Jadi berkomunikasi dengan santun meskipun berbeda pendapat. Dan hindari kata-kata kasar, merendahkan atau menyerang pribadi seseorang. Dan tentunya Saudara Perempat, kita bijak untuk membagikan foto ya. Tidak membagikan foto atau video atau informasi pribadi orang lain tanpa izin gitu ya. Etika privasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan juga keamanan. Komentar negatif itu dapat berdampak besar terhadap mental seseorang. Tahan jari kita sebelum mengetik hal yang tidak perlu. Lebih baik diam daripada menyakiti. Dan hindari juga mengikuti atau menyebarkan akun yang memuat kekerasan, pornografi atau ujaran kebencian. Bersihkan media sosial dari hal-hal yang merusak nilai moral kita.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
8: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Perempat, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Nazanam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Ini saudara perempat, benjolan di ketiak. Nah, kita harus kenali apa penyebabnya, apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini sering membuat masyarakat juga kadang yang aware, pasti khawatir lagi. Sebetulnya apa saja penyebab benjolan di ketiak nih, Bu Dokter? Silakan.
2: Jadi di ketiak itu bisa benjolannya bisa dari infeksi dan non-infeksi. Yang paling gampang dilihat, diraba, kalau infeksi itu merah, nyeri, kemudian ada demam. Nah, itu bisa hilang dalam beberapa hari. Jadi semua benjolan apapun itu biasanya dimulai dari yang kecil dulu.
1: Kecil dulu.
2: Nah, kalau dia hilang segera berarti hanya infeksi biasa. Tapi kalau dia menetap lebih dari 2 minggu, nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi bisa infeksi, bisa tumor jinak, ya, tumor ganas, kista, alergi, kemudian juga kalau bayi-bayi divaksin, ya, diimunisasi BCG, nah itu juga bisa ada benjolan di ketiak di anak-anak itu. Jadi berbagai macam penyebabnya. Dan terapinya juga beda-beda.
1: Beda-beda berarti. Iya. Nah, ini apakah semua benjolan di ketiak tu bisa dianggap satu penyebabnya itu penyakit yang serius?
2: Bisa iya, bisa tidak.
1: Bisa tidak, penting cek dulu lah ya.
2: Iya, betul. Tadi kalau yang hilang berarti itu biasa
1: cuma
2: aja.
1: Infeksi, ya, gitu ya.
2: Infeksi biasa yang ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu bisa aja itu infeksinya tapi yang berat.
1: Infeksi berat.
2: Ya, berat. Jadi infeksinya dari permukaan kulit masuk ke dalam, ke otot. Nah, kalau ini kan dia berat, makanya harus ke fasilitas kesehatan.
1: Oke.
2: Minimal puskesmas atau klinik. Nah, nanti dilihat sama dokternya.
1: Nanti mungkin bisa ada rujukan macam mana kelanjutan gitu ya. Nah, beda benjolan yang disebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, bisul, kista atau penumpukan lemak itu macam mana tuh, Bu Dokter?
2: Iya. Tadi tanda-tanda infeksi ada merah.
1: Merah gitu ya, menyala ya.
2: Iya, seperti jerawat lah ya kan, di wajah tuh kelihatan lah ya. Kan merah, kemudian nyeri dipegang ya, terus ada demam. Itu yang infeksi khasnya ya.
1: Dia bisa langsung demam jadinya ya?
2: Iya, karena ada infeksi. Kalau infeksi kan khasnya itu demam. Kayak batuk pilek itu ada demamnya. Sama dengan di daerah ketiak, karena situ kelenjar getah bening. Kalau dia besar, nah itu biasanya ada demam-demamnya. Tidak enak badan rasanya ya. Nggak usah panas-panas, tapi ada demam-demamnya 37,5 gitu ya, 37 yang ke atas, demam-demam meriang-meriang. Nah itu biasanya infeksi. Tapi kalau nggak ada itu, nah itulah yang non-infeksi.
1: Biasa kalau ada sakit tuh tangan, rasa ketiak tuh, nak demam, itu memang malas bergerak ya.
2: Iya, apalagi kan di daerah ketiak gitu ya, daerah nyeri karena di situ banyak sarafnya. Terus tangan kan digerakin pasti sakit. Ketekan dengan lengan, dengan badan di sekitarnya, di sampingnya, ya jadi nyeri. Nah itu yang kadang-kadang tidak membuat nyaman bagi sebagian orang ya. Apalagi kalau kerja pakai tangan, nah itu pasti berasanya lebih berat, lebih pegel, lebih nggak nyaman lah untuk kita semua.
1: Kalau sebagian masyarakat yang mungkin agak gatal lah tangan itu, nak memicit benda lah tuh ya kan. Mungkin ini jerawat agaknya nih. Ini apa saran Bu Dokter nih untuk masyarakat?
2: Kalau memang memijat-mijat itu ya, dipencet-pencet kan dilarang ya, karena membuka daerah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Sama kayak bekas jerawat gitu ya, dijerawat kan di wajah. Jadi kalau ada pencet-pencet, dirusak-rusak, ada bekasnya.
1: Ada bekasnya ya.
2: Kalau hanya di situ aja nggak apa-apa, tapi kalau dia menyebar, nah dia lebih berat lagi karena menyebarnya nggak kelihatan, bisa keluar ke samping atau dia ke dalam, ke lapisan bawah kulit.
1: Okay.
2: Ke dalamnya ini yang kita nggak kelihatan di atasnya. Mungkin di atasnya cuma sedikit merah, tapi di dalamnya yang di luar seperti gunung berapi.
1: Jadi bisa membengkakan gitu jadinya.
2: Iya, bisa kemana-mana.
1: Larva, ibaratnya larva mau meletus jadi gitu ya.
2: Iya, gitu. Iya. Lebih baik periksakan ke Fasiankes ya, ke puskesmas atau klinik. Nanti kan dokternya bisa memberikan terapi lebih lanjut, apakah dengan salep atau dengan minum obat dan seterusnya. Jadi nggak usah dikotak-katik, jangan membangunkan macan tidur gitu
1: lah.
2: Nah,
1: istilahnya, itu istilahnya ya.
2: Jadi biarkan aja, kemudian
1: periksakan.
2: Periksakan.
1: Okay. Nah, kebiasaan mencukur ketiak nih, bulu ketiak, dan juga memakai deodoran, itu apakah bisa jadi penyebab benjolan tuh di ketiak?
2: Ya, salah satunya kalau infeksi biasanya ya kalau perempuan nih sering juga nih datang ke rumah sakit ada benjolan, diperiksa gitu ya. Ternyata kalau ditanya, diwawancara, di anamnesa setelah mencukur bulu ya, bulu ketiak. Nah, sayangnya mencukurnya tuh sampai kena kulit. Ya. Hanya kalau di ketiak itu kan nggak kelihatan ya, lesi atau luka kecil itu nggak kelihatan. Nah, disitulah jadi gampang masuk namanya bakteri dan lain-lainnya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Gentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya.
1: Genetik,
2: sama
1: ya?
2: dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, makanan-makan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki-laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Apa bacanya apa sih, vape apa vape?
1: Vape. Rokok listrik lah, itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga, tetap sama.
1: Tetap
2: dia
1: sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan. Hah? Usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Ya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh
2: betul.
1: Ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Ya, makanan yang
1: ini yang bahaya. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang
1: ya.
2: Usus besar. Nah, yang sering
1: kalau
2: itu
1: super
2: adalah
1: pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan ujungin.
2: Karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Karena orang
1: berarti
2: Minang justru lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan, sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena
2: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak udah tenang lagi lah makan sosis sendiri. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya.
2: Betul.
1: Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana Pak Dokter?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: makanya,
1: bentuk sel.
2: Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh benjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar ini itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat, akut gitu
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya nggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram. Iya, karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan.
1: Nah, bisa di 6 tadi ya.
2: Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir, itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan, pedesaan, HB itu kebendet deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah.
1: Ah, darah merah gitu ya kan.
2: Ha. Darah merahnya turun.
1: Iya, ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awamnya tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? HB tak tahu ku dia betul kan?
2: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan? Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita, ya nak ya?
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Ya? Jadi makanya kalau...
1: Untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
2: Gak bisa.
1: Gak bisa ya? Makanya... Itu faktor genetiknya ya?
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah, pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parozi Alika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.

0: Selamat pagi teman-teman pendengar. Selamat datang di acara radio dari SD Negeri 003 Bukit Bestari.
1: Perkenalkan, kami dari SD Negeri 003 Bukit Bestari. Saya Widesa dan di samping saya
2: Alisa.
1: Kami bersekolah di SD Negeri 003 Bukit Bestari yang beralamat di Jalan Tuala Mahmud nomor 29. Alisa, bolehkah aku berpantun?
2: Boleh dong.
1: Hendak memasak si ikan pari.
3: Ewa!
1: Sedap dimakan di depan teras.
3: Ewa!
1: Siswa-siswi SD 3 Bukit Bestari berani tampil penuh kreativitas.
2: Saya juga mau pantun dong.
1: Boleh dong.
2: Susun-susun batang jerami.
3: Ewa!
2: Jangan disusun di atas bata.
3: Ewa!
2: Saksikan penampilan dari kami, anak Tanjung Unggat multi talenta.
3: Asik!
2: Hai Widesa, hari ini adalah hari spesial loh.
1: Apa spesialnya Alisa?
2: Hari ini akan ada penampilan dari teman-teman kita dari SD Negeri 003 Bukit Bestari.
1: Apa saja yang gak ditampilkan Alisa?
2: Hari ini akan ada penampilan bernyanyi, marawis, syair membaca surat pendek, doa harian, dan drama singkat loh.
1: Wah, bagus sekali Alisa. Jadi tidak sabar menunggunya.
2: Untuk memulai acara hari ini, mari kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan marawis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow.

0: Wah, bagus sekali penampilannya. Masih kecil, sudah pintar nyanyi ya.
1: Jangan salah, Widesa. Dari SD Negeri 003 Bukit Bestari, masih banyak yang memiliki bakat-bakat yang lain. Sekarang akan ada penampilan puisi dan syair.
2: Mari kita dengarkan penampilan puisi dari Irdina kelas 3 dan syair dari kelas 4.
3: Guruku, karya Rabiatul Adawiyah Irdina. Guruku, dengan letih kau mendidikku, dengan sabar kau membimbingku, dengan hati kau menasehatiku, dengan senyuman kau mengajariku. Arti dari sebuah rasa ikhlas dari dirimu. Guruku, kau ajarkan semua hal baru. Membaca, menulis, bercerita, hingga aku pandai dalam mengeja. Guruku, kaulah manusia yang selalu aku doakan setelah orang tuaku. Penuh kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Terima kasih, guruku.

0: Wah, ternyata banyak bakat dari siswa-siswi SD Negeri 03 Bukit Bestari ya.
1: Penasaran kan? Sekarang akan ada pembacaan surat pendek dan doa-doa harian loh.
0: Mari kita dengarkan pembacaan surat pendek oleh Safitri dan doa-doa harian oleh Isyataya.

Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Tuhanmu, Nabi Muhammad, tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Dan sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberimu petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maka terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Doa sesudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad, dan berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Dengan rahmatmu, wahai zat yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang sudah tahu kan Widesa? Mau tahu lagi tidak selanjutnya?
3: Mau dong.
1: Mari kita dengarkan drama singkat Adab Melayu di Tanah Bertua dari kelas 5.
4: Panggung pun gelap, lampu perlahan menyorot ke arah Maya yang berdiri di tengah. Ia membacakan syair dengan nada berlagu khas Melayu.
5: Dengarlah kisah

0: Lampu panggung pun menyala terang. Adit dan Dani masuk dengan ceria.
1: Wah, Maya, pandai betul kau bersyair. Sampai merinding bulu roma aku dengarnya.
2: Itulah gunanya belajar, Dit. Bukan cuma main layang-layang sampai hitam kulit tuh.
1: Jangan salah. Biarpun kulit hitam, aku tetap merasa kecil di kampung ini. Dengar ya. Pergi ke pasar beli belana. Pasar jauh di Tanjung Pinang. Biarlah hitam kulit si anak. Asal hati bersih dan riang.
0: Makcik Salma pun datang dan membawa nampan berisi kue bangkit.
3: Assalamualaikum anak-anak manis.
1: Waalaikumsalam makcik.
3: Makcik berbuat tangan nih.
1: Wah, baunya saja sudah sampai ke langit ketujuh makcik.
3: Sabar Adit, ada syaratnya. Siapa yang bisa balas pantun makcik, dia boleh ambil kue pertama. Buah duku di dalam raga, dibawa orang ke tengah kota. Kalau mengaku anak peribawa, apa tandanya adab di mata?
2: Kayu jati dibuat tangga, tempat bersandar si burung dara. Tanda anak yang berwibawa, sopan bicara, santun bicara.
3: Pintar, nah silakan ambil kuenya.
0: Tok Wan pun keluar dari rumah dan anak-anak langsung menyalami tangan Tok Wan.
4: Bagus, ingat ya, di tanah kita ini harta bisa habis, tapi budi takkan pernah hilang, seperti kata pepatah. Bunga melati putih warnanya, harum semerbak di pagi hari. Harta dicari pasti akan sirna, budi yang baik kekal abadi.
1: Kami paham, Tok Wan. Sekarang, apa yang kami bisa bantu? Katanya, mau ada syukuran.
4: Nah, itu baru cucu Tok Wan. Mari kita gotong royong bersihkan halaman. Yang rajin bekerja, nanti Tok Wan ajarkan silat.
0: Para pemain mulai menyapu dan menyusun kursi sambil menyanyi kecil di akhir. Mereka berkumpul di tengah panggung.
5: Tan

0: Wah, tak terasa waktunya sudah mau habis ya.
1: Iya, Widesa. Terakhir akan ada penampilan lagu ajaib dari Nadir kelas 4. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan acara radio dari SD Negeri 003 Bukit Bestari hari ini. Semoga kalian senang dan mendapatkan pesan baiknya ya. Daun pandan si daun kari.
2: Ewa!
1: Jangan disimpan di dalam kain.
2: Ewa!
1: Pertunjukan ini kami akhiri. Sampai jumpa di acara lain.
2: Asik!
0: Enci Aisyah menjala ikan.
2: Ewa!
0: Dapat sedikit si ikan teri.
2: Ewa!
0: 10 jari kami susunkan. Salah kilaf mohon diberi. Sampai jumpa di acara.

0: Perjuanganmu sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuat ibu anak.
3: Kau tak percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara Prompa, tidak jauh dari Pantai Teluk Empuk terdapat Pantai Teluk Mabuk yang pesonanya betul-betul memabukkan dan tak mampu membuat siapapun yang datang tak beranjak ke tempat lainnya. Gradasi warna air dari hijau ke biru menjadi sajak utama di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Adanya bebatuan di pinggir pantai semakin menambah estetika Pantai Teluk Mabuk semakin terlihat cantik. Lokasinya berada di desa yang sama seperti Pantai Teluk Empuk dan memang cukup berdekatan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan memprioritaskan putra-putri daerah untuk mengisi posisi Direktur PT Bintan Karya Bahari. Namun kesempatan tetap terbuka bagi calon dari luar daerah yang memiliki kompetensi manajemen kepelabuhanan. Sekda Bintan sekaligus Ketua Pansel Roni Kartika mengatakan hingga batas pendaftaran sebelumnya belum ada warga Bintan yang mendaftar sehingga masa pendaftaran diperpanjang hingga 3 September 2006 pukul 16. Pansel menargetkan sedikitnya 3 calon direktur mengikuti seleksi yang meliputi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara. Sementara untuk posisi komisaris, sekitar 6 orang telah terdaftar dari internal Pemkab Bintan maupun luar pemerintahan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi terus masuk pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perampat segantara di tengah hari di acara Sembang UMKM kembali hadir tentunya bersama saya Jola Puspita. Dan kali ini ya walaupun cuacanya Masya Allah Alhamdulillah ya Allah Masa Iban Nafian di pagi hari ini Allah turunkan kita secercah air hujan yang begitu dingin ya lumayan deras. Di awal tadi itu gelap sedari perempat. Jadi pas saya keluar ke rumah itu kan kebetulan dekat rumah saya nih sedang ada 17-an. Nah dekat lapangan tuh kan, lapangan bola. Jadi tuh ramai lah orang. Cuman tadi pas jam 8 lebih kurang jam 7.30 ya, itu mulai gelap awannya hit. Tak lama setelah itu selingan angin kuat juga. Lepas tu hujan lebat. Alhamdulillah lah hujan.

hujan kan. Jadi yang rasa-rasa, tapi tak tahulah hujannya merata ke atau hujannya hanya ke tempat saya dekat sekitar sini aja ya. Mudah-mudahan merata lah ya. Tapi sudah apa kalau kita bicara tentang cuaca yang dingin-dingin. Mungkin boleh kali ya kita membahas mengenai minuman yang menghangatkan tubuh. Dia ini sebetulnya minuman yang harganya murah. Dia bisa diminum, dikonsumsi itu ketika dia dingin bisa, atau ketika dia panas juga boleh ya. Ini adalah teh tarik yang sedang viral di Tanjung Pinang. Dan kenapa dia viral? Karena harganya cuma dibanderol 5.000 saja. Ha, kak mana dapat dapat teh tarik 5.000 kan? Jadi inilah teh tarik di mana sebenarnya ini itu peranakannya itu sudah di Tanjung Pinang. Nah, namanya teh tarik peranakan Batu 7 TPI. Lokasinya itu ada di Batu 7 Tanjung Pinang ya. Jadi kalau seandainya ingin mencoba, tengok dia punya stand tuh warna dia jingga. Jingga tuh kalau warnanya tuh biasa orang kita nyebut dia warna dengan warna orange. Ah, pada orange tuh kan oranye. Oranye lah gitu ya. Jadi harganya 5.000 saja dan tentunya dengan packaging kotaknya yang unik. Kemudian kita bisa melihat langsung mereka meracik menarik si teh tarik ini harga 5.000. Lepas itu tidak hanya minuman saja, mereka juga menjual aneka makanan pendamping dari teh tarik.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, kali ini kita ingin bahas mengenai menu edisi pedas dari Cafe Sarang. Jadi saudara perampat, di Tanjung Pinang itu banyak juga ya tempat-tempat makan yang view-nya bagus, lokasinya menyenangkan, terus juga makanannya tuh affordable dan rasanya juga enak gitu ya. Dan di Cafe Sarang ini banyak aneka makanan yang bisa kita coba. Very serious, pecinta pedas wajib mencoba, karena ada menu rice ball yang super pedas, nagih, ada juga menu sharingnya Volcano Pizza dan kentang goreng saus pedas andalan. Tentunya ini dijamin bikin ketagihan ya. Kemudian rasa pedasnya itu yang sangat menantang sekali. Tidak hanya makanan tapi aneka minuman lainnya juga dijual di sini. Namanya adalah Sarang MCB. Tepatnya itu ada lokasinya di Batu 9 di depan kompleks Pinglang Emas. Jadi mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 23 malam. Jadi bagi saudara perempat yang rasa-rasanya ingin menikmati kuliner dengan sensasi view-nya yang bagus, kemudian rasanya yang enak, dan bisa sharing-sharing bersama dengan kawan-kawan, ini bisa menjadi pilihan yang pas ya. Tadi namanya Sarang MCB. Kemudian juga mereka punya berbagai macam ruangan itu. Ada juga Boulder Rice Bowl. Ada ruangan depan, belakang, indoor-outdoornya, jadi sangat pas lah ya. Kemudian bentuk dari ruangannya tuh sangat mewah. Kalau bagi-bagi anak Instagramable, ini tuh sudah diabadikan saudara perempat ya. Jadi silakan datang dan kunjungi untuk menikmati makanan yang satu ini.

0: Wewe, aku baru check out bareng Lua. Branded, limited. Memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tangko layan.
0: Helah, buatan kita itu jelas berhasil aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam kata di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: menjelaskan mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perompak ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Ini owner dari Sweet Scope.
1: Ya,
0: sweet atau sweat nih bacanya?
2: Sweet.
0: Sweet ya. Oke. Dan ini Dara Perompa, sesuai dengan tajuk kita juga akan membahas ditemankan teman manis di tengah cuaca panas bersama dengan Sweet Scope untuk Kakak Cikal dan juga Bang David. Usaha bersama.
1: Betul. Yeah.
0: Betul. Jangan tegang-tegang, Kak Bang ya. Santai aja kita, jangan terlalu dingin deh kayak produknya ya. Kita ngalir aja. Ini awal mula berdiri, akhirnya mau buka usaha es krim ini, ada cerita serius kah atau cerita yang memang iseng aja gitu?
2: Awalnya ya cuman gabut aja sih, Kak.
0: Gabut lagi. Kayaknya gabut ya kita ini ya. Oke, terus?
2: Terus kayak bingung kan, kemana ya daripada jalan-jalan terus, kayaknya lebih baik bikin usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kami bikin tuh es krimnya.
0: Terus kalau Bang David ada cerita lain gitu?
1: Usaha ini kan dikenal dengan banyak anak-anak tuh. Enggak anak-anak juga, orang tua pun ada. Jadi es krim ini enggak pernah hilang gitu rasa cintanya gitu kan. Jadi ada terus pembelinya.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun di saat hujan, itu pun ada juga yang nyari kan.
0: Iya pasti. Karena kan kayak cewek gitu kan, Kak, mood-moodnya gitu.
1: Enggak
0: pedulilah cuaca apa, yang penting makan es krim gitu ya. Terus kenapa milihnya es krim? Karena tadi melihat orang-orang enggak mandang perkembangan di zaman, perkembangan makanan modern gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya milihnya es krim gitu.
1: Es krim.
0: Emang awal suka jalan-jalan gitu ya, Kak ya?
2: Iya sih.
1: Kamu suka traveling.
0: Oh, suka traveling. Terus sampai akhirnya milih usahanya es krim gitu.
2: Iya.
0: Namanya kenapa Sweet Scope?
2: Karena sweet itu kan manis, Kak.
0: Iya. Ya,
2: scope tuh kita kayak scoop es krim gitu.
0: Jadi okay.
1: Awal namanya itulah.
0: Terus yang ide awal nama Sweet Scope ini?
1: Si Cikal.
0: Oh, Kak Cikal. Oke, okay, Sweet Scope aja lah gitu
2: iya.
0: Ya.
2: Tapi bingung juga karena kan dulu kan orang kebanyakan es cemil kan. Mm-mm. Namanya kayak es cemil gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi kami gantilah namanya, daripada nama sama orang lain.
0: Mm-mm.
2: Lebih baik kita bikin sendiri.
1: Betul.
0: Iya.
1: Beda nih. Dari yang lain.
0: Iya. Iya, rasanya tapi sama enggak?
2: Sebenarnya kalau es krim tuh kayak sama aja sih, Kak.
0: Iya sih, yang aku rasain di mana-mana iya kan? Juga sama aja sih. Yang penting ada dinginnya gitu ya, creamy-creaminya gitu. Udah berapa lama nih usahanya?
2: Baru
1: jalan 1 tahun.
0: Setahun. Setahun bulan apa nih?
2: Bulan Juni.
1: Betul.
0: Oh, pas setahun.
1: Iya, pas setahun.
0: Oh, dan itu selalu berdua memang?
1: Iya.
0: Terus sistem jualannya ini apakah memang ditaruh di supermarket atau kakaknya keliling gitu?
1: Awal cerita itu kami jualan di tepi laut.
0: Oh, tepi laut.
1: Tepi laut.
2: Di Tugu Siri.
0: Tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Terus tuh tamannya itu mau dibenahi, dirapikan. Jadi kami pindah ke Tanah Merah dekat depan Melayu Square, Anjung Cahaya. Nah, disitulah kami jualan pakai meja, pakai stand gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, udah nggak lagi. Aduh.
2: Sekarang kami cuma ambil paket kayak wedding gitu, Kak, ulang tahun. Terus kami juga ada kayak berbagi gitu setiap Jumat.
0: Siapa yang mau ikut?
1: Ada. Siapa yang mau ikut berbagi, nanti kita bagikan ke Panti Asuhan.
0: Terus selalu ada setiap Jumat?
1: Insya Allah ada.
0: Oke. Berarti sekarang nggak setiap hari jualannya? Tunggu ada pesanan gitu?
2: Iya. Kami nggak di tepi laut lagi.
0: Karena jauh gitu kah? Atau okay. Lebih enak tunggu wedding gitu?
2: Iya, lebih enak gitu sih, Kak.
0: Oh iya. Karena pasti ya, Kak ya?
2: Pasti.
1: Pendapatnya pun pasti.
0: Iya, udah jelas gitu kan. Kalau di sana kan kita nunggu pelanggan gitu. Betul. Belum tahu hari ini berapa pendapatannya. Tapi sampai jualan di tepi laut itu berapa lama?
1: Ada 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Setiap hari tuh?
2: Setiap hari.
0: Oh. Dan ada yang membedakan enggak jualan di tepi laut selain tadi ya, kepastian jumlah yang dijual sama pendapatannya pasti ya. Apakah terkait dengan pelanggan yang teror-teror terus nyari gitu atau senangnya buatnya tuh yang sekali banyak ketika ada pesanan gitu. Itu apa ya? Pembedanya ada enggak?
2: Sebenarnya enaknya tuh kayak pesanan banyak lah ya, Kak.
0: Okay.
2: Karena omsetnya banyak juga. Tapi sekarang ada juga tuh yang nyari, kok nggak jualan lagi
0: nah, kan, kan? Betul. Katanya. Pasti itu.
1: Iya,
0: pasti ada yang kayak gitu kan. Terus apa jawaban kakak?
2: Apa, kami bilang kalau mau kami bisa antar kak, kayak gitu. Bisa delivery lah.
0: Oh, bisa delivery juga?
1: Bisa, bisa.
2: Pakai box?
1: Pakai box.
0: Oh, diantar ke rumahnya?
1: Betul.
0: Selama pesan satu doang? Kalau pesan satu doang?
1: Minimal dua sih.
0: Oh, minimal dua. Ya, kalau satu. Aduh. Soalnya effort kan, bawa ya, boxnya juga. Baik. Nah, kalau mau pesan untuk wedding, itu ada ketentuan packagingnya kah? Atau gimana gitu?
1: Untuk packagingnya sih kami bisa milih kak, ada harganya.
0: Oh, ada harganya.
1: Ada harganya.
0: Oh, okay.
1: Ada yang 2.000, 5.000, terus sama yang 10.000.
0: Oh, ada berbeda harga ya?
1: Berbeda harga, itu pun berbeda harga pun beda skopnya.
0: Oh, beda skopnya juga.
1: Ya, yang 2.000 ini satu skop.
0: Oke.
1: Yang 5.000 dua skop. Yang 10.000 ini tiga skop. Dan
2: tiga
1: toppingnya skop pun banyak.
2: Dia ada topping,
1: ada topping, ada rotinya juga.
0: Yang pakai roti yang berapa tadi?
2: 10.000.
0: Yang 10.000. Ah, oke. Berarti di sini pembedanya ya?
1: Ya, itu pembedanya.
0: Terkait dengan varian rasa ada pembeda juga kah?
1: Rasa atau itu ada tiga ya?
2: Empat.
1: Ada empat.
0: Oh, empat apa
1: ada
0: aja
1: empat
0: tuh?
1: Kami kemarin itu vanilla, coklat, strawberry, sama alpukat.
0: Oh, alpukat ada?
1: Alpukat ada.
0: Ih, saya belum pernah loh.
2: Suka alpukat.
0: Suka banget. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat di Kabupaten Lingga memang tergolong sangat komplit objek wisatanya, dan satu lagi destinasi wisata yang cukup menarik adalah pemandian air panas Dabo Singkep. Selain memanjakan mata karena panorama sekitar pemandian masih sangat asri, Anda juga bisa lebih sehat dengan mandi air panas. Tidaknya bisa menghilangkan penyakit kulit dan juga pegal-pegal di badan. Akses jalan menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah untuk dilalui kendaraan roda empat. Untuk lokasinya sendiri juga masih berada di wilayah Kecamatan Singkep yang hanya 20 menitan dari Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, pergerakan pesawat di Bandara Raja Haji Pasebilillah Tanjung Pinang turun sekitar 7% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Salah satunya dipengaruhi berhentinya operasional Garuda Indonesia sejak 9 Februari 2026. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjung Pinang, Muhammad Setiadi Darmawan, Wakan mengatakan rata-rata pergerakan pesawat kini sekitar 7 penerbangan per hari, turun dari 9 hingga 10 penerbangan pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang juga turun sekitar 12% menjadi sekitar 560 orang per hari. Sementara sektor kargo justru meningkat 1 hingga 2%. Saat ini penerbangan komersial dilayani Citilink dan Batik Air dengan operasional bandara tetap berjalan lancar serta adanya penyesuaian jadwal yang membuat waktu kedatangan sejumlah penerbangan lebih awal. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum muslimin dan muslimat. Mari kita dengarkan berkumandang yang seruan azan pertama masuknya salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
1: Setujukah kita jika menulis itu asik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya, padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke perantik tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya ya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu, tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga gitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung. Karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri di dalam kamar. Audience, ketika untuk puisi panggung, ya saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana, dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih, jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita mau menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitulah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat jadi, ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya, jadi tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, kick, K-I-C-C, keep it crystal clear. Jadi harus jernih. Artinya jernih itu crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir, tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, make, M-I-C ya, make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya, itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu, dan itu nggak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian fitur budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Sedara Propo dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai pasir putih saja. Tambah pemandangan perbukitan pegunungan dan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, kebiasaan memotret makanan sebelum menyantapnya atau food instagramming semakin sering dilakukan. Sebagai bentuk dokumentasi ekspresi diri, berbagi pengalaman kuliner, hingga rekomendasi makanan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pengalaman makan, terutama bagi generasi milenial dan juga Gen Z. Karena didorong oleh tampilan makanan yang menarik serta keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi turut mengubah cara seseorang menikmati makanan, meski memotret makanan sebaiknya dilakukan secara wajar agar tidak mengurangi kenikmatan menyantap makanan dan kebersamaan dengan orang di sekitar. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Promosa bergabung untuk Anda yang baru saja monitor kita tentunya di frekuensi 101,3 MHz yang dimana berada, yang masih hari ini ada di acara keumahnya 17-an juga semangat selalu, semoga dapat hadiah ya, walaupun hadiahnya tepung ke bekas kita apa kan bisa masak bakwan kita. Nah, tentu saja berbicara tentang lomba dan pertandingan kemenangan, ini juga keberhasilan menjuarai Ciputra Golf Renewal Tournament 2026 tidak membuat Kevin Kaisario Akbar berpuas diri, dimana Golf Indonesia ini langsung membidik turnamen internasional berikutnya di Mesir yang rencananya akan berlangsung September mendatang. Kevin baru saja mencatat sejarah saudara sebagai penggolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Renewal Tournament. Nah, setelah meraih gelar tersebut, ia mulai mempersiapkan diri untuk kembali bersaing tentunya nanti dalam kompetisi internasional di negeri piramida ini. Meski jadwal resmi turnamennya belum diumumkan secara pasti, tapi tentunya ia juga mengatakan rencananya yang akan ikut berpartisipasi di Mesir juga. Informasi mengenai agenda tersebut didapatnya dari sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Saudara, pengalaman tersebut menjadi modal penting juga bagi dia untuk menghadapi persaingan berikutnya karena Kevin menegaskan sudah mengenal karakter lapangan di Mesir sehingga memiliki gambaran mengenai strategi yang harus disiapkan sebelum bertanding. Ia juga menilai untuk karakter lapangan di Mesir itu kan sejumlahnya itu memiliki sejumlah kemiripan dengan Damai Indah Golf BSD Course. Nah, lapangan ini itu juga baru saja menjadi tempat baru bagi Kevin ya, kemenangan bersejarah dalam Ciputra Golf Renewal Tournament 2026. Ia berharap tentunya pengalaman dan kepercayaan diri setelah menjuarai Ciputra Golf Renewal Tournament ini menjadi modal utama menghadapi turnamen di Mesir. Ia optimis mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bersaing dengan para penggolf internasional. Terima kasih, semoga nanti hasilnya memuaskan dan mengharumkan nama Indonesia.

Berbagai perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya punya makna filosofi tersendiri loh. Tarik tambang contohnya. Makna yang terkandung dalam lomba ini adalah kekompakan tim. Bukan sekedar adu kekuatan. Tarik tambang mengajarkan makna gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Sedangkan lomba makan kerupuk digambarkan sejarah masa penjajahan yang sangat sulit. Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia sangat susah dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Jadi, makna sejarah yang terkandung dalam lomba ini sangatlah menyentuh. Nah, lomba-lomba tahunan ini sudah menjadi tradisi dan identitas bangsa Indonesia.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Hebatnya seorang ibu mengenai topik kita pada malam hari ini. Sebetulnya, kehebatannya itu seperti apa itu?
2: Hebatnya ya?
1: Iya.
2: Itu sebetulnya... rahasia.
1: Ah.
2: Tapi seorang ibu itu satu rahasia,
3: punya pondasi,
2: privasi, satu
1: privasi
2: yang jelas. Ya. Itu tergantung bapaknya. Ah. Hmm. Jadi seorang ibu tidak bisa menuntut 100% disamakan dengan bapak. Begitu juga bapak tidak bisa menuntut 100% dengan ibu. Karena masing-masing punya karakter dan punya tugas. Makanya kalau bapak tidak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi bapak. Contohnya nih, zaman dulu.
1: Iya.
2: Enggak sekarang, zaman dulu ya. Anak 12 bisa sukses padahal bapaknya tak ada.
1: Oh iya, betul.
2: Nah, sekarang pun begitu juga. Begitu bapak pagi-pagi masih di tempat tidur, ibunya udah siap semua, tinggal antar sekolah. Nah, itu penilaian tersendiri kepada seorang bapak. Gimana bapak menilai ibu? Seandainya kalau bapak seperti ibu, bisa enggak? Nah, di situ.
3: Juga satu lagi, doa seorang ibu menembus langit.
1: Doa itu.
3: Iya, betul.
2: Itu yang jelas. Siapapun ibu itu, entah ibu benar, entah ibu itu enggak benar, ya, yang jelas.
3: Tapi insya Allah semua ya, itu benar.
1: Iya.
3: Ya.
2: Ya, itu kan penilaian ya. Jadi setelah itu, apapun ya, apapun ini tugas seorang ibu tanpa adanya mengeluh. Nah itu.
3: Tapi kadang-kadang juga ngeluh.
2: Ya, jelasnya gini, soalnya. Kalau bapak ini tak mau tahu, bukan jelekin bapak ya. Tapi kalau ibu yang sakit tetap menghandle dapur. Tapi kalau bapak yang sakit,
3: ada jadi raja ya. Kapan kita dilatihkan ya?
2: Ya maaf ya untuk bapak-bapak yang
1: mohon maaf nih bapak-bapak nih ya. Saya pun bapak-bapak sebetulnya.
3: Tapi ini fakta mas, fakta.
2: Tapi bukan karena apa ya, bukan karena pemalas, karena manja. Jadi mau manja dengan siapa kalau nggak manja dengan istri, ya seperti itu. Jadi seorang istri ini memanjakan anak juga memanjakan suami, tapi suami terlalu manja ya, maunya dimanja terus. Tapi kalau kita lagi mau manja dengan suami, anaknya yang ribet,
3: nggak sempat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Bagaimana nih, Fadil, mahasiswa yang tentunya banyak kegiatan ada di organisasi khususnya WIPAI ini untuk menjaga keseimbangan ilmu spiritual dan juga perkembangan zaman sekarang. Karena perkembangan zaman sekarang, zaman AI, ya kan, zaman teknologi yang luar biasa, kita harus menjaga iman juga, ya kan, pandangan juga di sosial media digital gitu. Memang jejaknya sangat luar biasa gitu ya. Menunjukkan macam mana kita bersilaturahim di lingkungan sekitar, tentunya masyarakat akan menilai ini. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan ilmu agama dan juga perkembangan zaman sekarang?
2: Oke, kalau untuk menjaga keseimbangan itu, menurut saya adalah sebenarnya tidak ada kesalahan ketika kita ikut di alur perkembangan zaman sekarang.
1: Tapi ada batasannya, tapi di situ ya, ada alurnya kan, koridor yang kita harus ikutkan gitu ya.
2: Sebagai mahasiswa saya sendiri itu juga menggunakan yang namanya AI, ikut media sosial segala macam, sesuai dengan perkembangan teknologi. Tapi bagaimana caranya kita membatasi, bahwasanya memilah lagi, memfilter lagi mana yang baik dan yang benar. Kita sudah memiliki pemikiran yang bisa dibilang mampu untuk mencerna yang baik dan buruk itu.
1: Berarti pendidikan agama itu harus berakar dulu, radikal ya. Radikal. Walaupun kita harus jelaskan juga kepada masyarakat, pada generasi sekarang juga, bahwa radikal itu memang harus berakar gitu ya.
2: Betul.
1: Bukan radikalisme ya kan. Radikalnya itu berakar gitu, kuat gitu ya. Kalau tak ada akarnya, tak kuat, macam mana kita tidak beragama? Ujung-ujung ateis kan. Kan banyak generasi sekarang macam itu. Banyak ateis sekarang gara-gara itu tadi, tidak mempelajari agama dengan betul, terus juga tidak menghormati guru, tidak menyelami apa yang dipelajari selama ini, mempertanyakan, boleh mempertanyakan, tapi itu tadi kan, kita beragama dengan akal gitu kan, bukan hanya ujung-ujung semua nak logika gitu ya kan, agama kan wahyu ya. Nah, itu yang penting. Nah, terus tantangan terbesar nih yang dihadapi mahasiswa PAI sekarang dalam proses bertumbuh saat ini, macam mana tuh Jas?
3: Jadi kalau tantangan di era sekarang untuk mahasiswa PAI yang bertumbuh untuk masyarakat, satu tantangan yang terbesar kami hadapi sekarang itu lemahnya kawan-kawan itu minat untuk berorganisasi. Itu salah satu. Jadi mengapa dibilang seperti itu?
1: Berarti kawan-kawan yang ada di organisasi ini harus tunjukkan begini serunya organisasi, asiknya organisasi, dan beginilah manfaatnya orang berorganisasi.
3: Dan manfaat ya di organisasi itu kan banyak begitu. Banyak, kan? Silaturahmi kita bisa terjalin, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat kita berbagi di suatu tempat, di suatu kelompok tersebut gitu, tidak hanya memikirkan emosional terhadap diri sendiri. Betul. Jadi kalau tantangan sekarang ini memang selain daripada kemajuan teknologi, itu juga merupakan suatu tantangan untuk kemajuan. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena memang di zaman sekarang ini sudah banyak kami lihat bahwasanya mahasiswa itu banyak bukan lagi menggunakan sosial media itu hanya untuk salah satu pembantu, tapi menjadikan media sosial yang sekarang ini adalah menjadi tergantungan kalau tidak ada media sosial.
1: Macam pengatur hidup dia jadinya.
3: Macam pengatur hidup, macam AI.
1: Itulah perlunya namanya detox media sosial gitu ya kan.
3: Jadi itulah salah satu tantangan dari kami untuk membawa mahasiswa PA ini lebih bertumbuh lagi dan bergerak.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Daerah Perampai, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai Pasir Putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Bintan memperkenalkan dua pejabat baru dalam upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan dipimpin Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bawana. Pejabat tersebut yakni AKP Firudin sebagai PSK BASDM dan AKP Yeri Manulang sebagai Kabalok Polres Bintan. Yang sebelumnya bertugas di Polda Kepulauan Riau, Kapolres menyebut pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Satu meminta pejabat baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah hukum Polres Bintan, dan memperkuat komunikasi dengan personil. Selain itu juga diperkenalkan pula Ibtu Floresia Nirmala Widya Pertiwi sebagai Kasubag Bingkar Bag SDM Polres Bintan. Dengan rangkaian kegiatan meliputi pembacaan keputusan Kapolda Kapri. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Meriam pun pandai nak merajuk ke? Tak habis fikir lah aku.
1: Bang, baik kita bawa saja dia ke tempat perang. Biar berhenti nangis dia.
2: Hei, kenapa Meriam korang bawa ke tempat perang ni? Dia belum layak dipakai untuk perang.
0: Meriam tu asyik nak menangis je, komandan. Sepertinya dia tu juga nak ikut perang. Sebab kami pun dah bawa dia ke sini, dia diam. Dan sekarang komandan tengok tembakan Meriam tu. Kuat, komandan.
1: Iya, komandan. Betul. Kita bisa tengok, komandan. Tak disangka Meriam tu ternyata bisa buat Belanda panik.
2: Iya, betul juga kata engkau orang ni. Tembakan Meriam ni betul-betul kuat. Walaupun pas dia tembak, di ujung Meriam tu sedikit pecah dan sumbing. Luar biasa.
3: Mini drama legenda Perompat RRI Tanjung Pinang. Tiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital.

Saudara perampai, kalau kita berbicara tentang buah si malakama, agak-agaknya memang ada sebuah lagu juga kan. Nah, ternyata saudara perampai, buah si malakama ini betul-betul ada lah ya, tanya sebuah lagu, tapi betul-betul ada saudara perampai. Kenapa? Kita tengok juga dia bentuk, dia tuh warna merah. Di dalamnya tuh kalau kita buka, kita belah, dia tuh macam serat pinang gitu ya, serat-seratnya tuh. Nah, sebenarnya banyak juga ungkapan yang mengatakan bagai makan buah si malakama. Katanya macam itu kan. Ini sebenarnya sudah lama nih peribahasa ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan peribahasa ini itu kadang tuh menggambarkan keadaan ketika kita itu tuh memiliki dua pilihan yang sama-sama sulit untuk kita pilih. Tapi sebuah simulakama ternyata bukan sekedar bagian dari peribahasa, tapi juga merujuk pada tanaman mahkota dewa atau Palearia marokarpa. Dan tanaman mahkota dewa ini, jadi nama lainnya itu dari simalakama itu adalah mahkota dewa, merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua. Tanaman ini tuh kemudian banyak diberdayakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Buahnya tuh berbentuk bulat dengan permukaannya tuh licin. Nah, saat masih muda, buahnya tuh berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Kalau sekilas, buah yang sudah matang ini tuh akan terlihat cukup menarik ya, karena warnanya merah cerah, terus juga buah tersebut tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti buah pada umumnya. Bagian biji mahkota dewa ini dikenal mengandung senyawa yang bersifat beracun, karena itu masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mengonsumsi buah dalam kondisi yang segar secara sembarangan. Dan sudah perempat, ternyata mahkota dewa ini itu juga seringkali dikenal oleh seseorang itu justru sebagai apa ya, semacam buah untuk pengobatan. Nah, semacam buah untuk pengobatan, macam daging buah dia, kulit buah, daun, dan juga bagian tanaman yang ternyata juga bisa nih dijadikan.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

Saudara Pram Rupati Piton Robi Kurniawan menanggapi kenaikan untuk harga tabung gas non-subsidi. Ia menyatakan pemerintah daerah tengah mengkaji langkah juga untuk meringankan beban masyarakat. Ia mengatakan pihaknya juga sudah melakukan diskusi bersama dengan Satgas terkait pasca penyesuaian harga tersebut. Dan saat ini pemerintah daerah masih menunggu regulasi turunan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Salah satu opsi yang tengah dikaji ini adalah kemungkinan untuk penyesuaian pada komponen biaya, di antaranya seperti struktur transportasi guna menekan harga di tingkat masyarakat. Dan tentunya langkah tersebut akan dibahas juga lebih lanjut bersama dengan tim terkait. Hal ini agar kebijakan yang diambil tetap sesuai aturan dan tentunya berpihak juga pada masyarakat ya, karena ini salah satu hal yang sangat paling dibutuhkan oleh masyarakat, saudara perempat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempuan harus diakui memang di Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga memiliki pesona pantai yang istimewa. Dan satu lagi, Pantai Teluk Leres tidak hanya menjanjikan birunya air laut dan pasir putihnya yang bersih, tapi eksotisme sunset tampak jelas di depan mata memandang. Seakan-akan wisatawan akan menikmati tiap detik tenggelamnya matahari di ufuk barat. Wisata di Kepulauan Riau ini memang belum begitu banyak wisatawan yang datang, jadi serasa berada di pantai pribadi. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam melakukan penindakan dan pemusnahan barang bukti, ada standar operasional prosedur yang harus dipatuhi. Tahapan pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PLT Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, AKBP Jamaluddin Syarif, mengatakan pihaknya menyambut baik kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan narkotika yang menginginkan penghapusan barang bukti narkotika secara langsung di lokasi. Namun untuk melaksanakan hal tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sedang dalam proses amandemen untuk persiapan revisi. Saat ini mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Dalam proses penindakan atau upaya paksa prosedur yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah barang bukti. Langkah ini wajib dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Kepulauan Riau, Perempatan Kali Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Minggu di penghujung weekend, penghujung Agustus juga 30 Agustus 2026. Gimana saudara perempat kabarnya hingga ke petang hari ini ya? Tadi banyak kita sempat ditemani dengan hujan deras ya, Masya Allah. Bintan deras, Pinang pun juga deras beberapa jam, Alhamdulillah. Semoga semua tertampung ya airnya, dan yang kekeringan daerah saudara perempat semoga segera terisi kembali, walaupun ini sekarang masih ditemani dengan cuaca panas. Baik saudara, kita mengawali petang hari ini dengan acara Dangdut Ria. Sebelum masuk waktu asar, kita akan menyapa terlebih dahulu bersama dengan saudara perempat yang sudah bergabung ini. Oh, lah mati pula Mak Rosi ya. Kita coba lihat dulu dekat line telepon ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Nona cantik.
0: Ah, dengan Kakak Deli.
1: Hai, hai, hai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Deli apa kabar?
1: Bali. Kembali sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Deli, ini waktu kita tidak banyak. Iya. Boleh request lagu.
1: Oke. Kita minta lagu. Karena perdana kita minta lagu dari Putri Senari, Doaku.
0: Doaku baik.
1: Nah, dan saya mau bingkiskan lagu itu buat Nek Anjang kita.
0: Oh iya, oke.
1: Semoga sehat selalu ya Nek Anjang ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kakak Salwa kita semoga sehat selalu ya.
0: Amin
1: selalu
0: ya Allah.
1: Selalu diberikan kesehatan, umur panjang ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Lancar semua masalahnya ya, sukses amin, pokoknya
0: amin.
1: Ya.
0: Amin, kakak juga begitu ya.
1: Ya, sama-sama kita doa ya.
0: Iya.
1: Ada Nek Balkis, Nek Mandang. Ada Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Ucu. Ada Pak Kumis, Kak Sarina. Bang Mudin. Kak Wir. Salamnya nanti kita ikutin di belakang juga lah ya.
0: Oke.
1: Untuk biar kawan masuk. Untuk
0: baik.
1: Ini, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita nanti akan kembali bergabung bersama dengan saudara perempat. Dan juga ini ada requestan dari Kakak Siska. Lagunya Avande A5, Jangan Ungkit-Ungkit seperti biasa. Salam-salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedong-Dong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Hamzah Yusuf. Katanya semangat siaran, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Semangat kakak, terima kasih untuk Kak Siska. Baik, saudara perempat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Farabu Asar. Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat.

0: antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Masih bersama kami di Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, lagu Jangan Ungkit-Ungkit, lagu hip-hop dangdut dari Avandi A5 baru saja hadir ya, mengudara. Selepas kita hadir tadi di awalan acara, requestan daripada kakak Siska. Baik, kita lagi lanjutkan menyapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Mak Rosi di Batu 10. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat. Mak Rosi, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, nak nyuci baju nih sayangku.
0: Waduh, baru nyuci baju pula.
1: Baru nyuci sore. Besok kan jemur baju kok luar kan. Tadi kan
0: Putus pula nih.
1: Putus ya?
0: Putus, Mak.
1: Minta lagu lah langsung lah.
0: Boleh. Gak mati putus, Mak Rosi
1: nih ya. Mak nak minta lagu di simpang jalan nih dia, dari ini Sentia.
0: Di simpang jalan. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Iya, salamnya pertama buat Sarwa, selamat petang sama petugas. Pokoknya tadi merasa selalu sayangku ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tadi yang masuk saya Kak Deli.
0: Betul, Kak Deli.
1: Mantap dia. Orang dah senior gitu.
0: Masya Allah.
1: Ini mama dekat ini nih, Sarwa. Jauh nih dari radio nih.
0: Oi, aman.
1: Iya, takut putus lagi. Tadi di
0: Putus lagi.
1: Itu juga pak. Dua orang nih.
0: Waduh. Mak. Kenapa nih jaringannya tak? Jangan-jangan.
1: Iya, jaringan dia sayang. Tak stabil.
0: Iya.
1: Ayolah buat Kak Deli tadi. Buat nanti yang pun-pun ketiga nanti ya. Mungkin ada Mak Belian, ada yang Ucu. Adanya Kak Damadu kita tu ha. Yang cantik molek tu.
0: Iya.
1: Adanya Kak Sarinah QQ. Ada Pak Hamzah juga. Ada Pak Udin. Adanya Pak Kumis, ada Bang Bayu. Ada Mas Prabu juga. Ada Bang Jais. Ada Pak Gapar juga. Adanya Pak Ahmadi. Ada Yusuf juga di Batam. Ada Pemuda Permata di Penyengat. Ada Nek Anjaga, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, adanya siapa Kak Wir ya. Buat semua aja lah sayangku.
0: Boleh.
1: Buat penepen pertama sampai terakhir, disenggol tanpa terkecuali. Buat Sawa, terima kasih Jagi sayangku. Hati-hati baliknya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk kemarasi dari Batu 10. Ini yang lagi disapa sudah kembali hadir ya di udara. Ada Kak Dang Merdu. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, comel.
0: Masya Allah, Kak Dang, tengah buat apa tuh? Halo? Macam jauh je suara.
3: Halo?
0: Tak dengar tak? Kok hilang pula suaranya? Halo? Baru lumayan nih. Kok tiba-tiba pelan pula suara akak nih?
3: Kurang bagus lah.
0: Oh, sinyalnya kurang bagus ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Saya sudah paham. Dan
0: iya,
3: Pak
0: Rosi iya.
3: Putus masuk tidak bisa
0: tadi. Oh, putus-putus juga. Iya, iya. Sepertinya jaringannya tengah bermasalah ini ya.
3: Iya. Tadi hujan. Ya tadi pagi kakak di Kijang.
0: Oh, kakak lagi di Kijang.
3: Nih, kak Senam kan nak cari otak-otak.
0: Oh, tapi di Senam hujan juga tadi.
3: Hujan tak lebat.
0: Oh, tak lebat. Di Pinang tadi lebat.
3: Halo? Masih ada?
0: Masih. Tapi macam di dalam kaleng. Suara kata dengar sangat ya kita.
3: Memang ya?
0: Ini baru. Agak teriak sikit je boleh lah ya.
3: Masih tegak lah.
0: Iya. Sikit je teriaknya. Boleh. Lagu apa tuh hari ini?
3: Lagunya Tirani.
0: Kenapa lagi Tirani ya?
3: Suka aja.
0: Dari Bunda Lesti, dari Lesti Kejora ya.
3: Orang lain kadang udah sih, dede sih.
0: Semulah tapi pokoknya.
3: Lagi lah.
0: Betul.
3: Salam ya.
0: Silakan.
3: Salam untuk Salwa.
0: Iya.
3: Selamat berjumpai.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Amin, amin
3: ya Allah. Selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Semua apa yang dicita-citakan di jalan Allah.
0: Amin, Allah. Amin.
3: Sehat selalu. Terus sampai tadi Mak Rosi sayang Beb. Sehat selalu ya. Jangan berbahasa lah. Dapung terus. Malam kita dapung. Terus ada Pak Andah Yusuf, Pak Andah Yusuf. Terus ada Balkis, sehat selalu, Nek Anjang sehat selalu. Maaf Nek Anjang, tak sempat tinggal saya enam.
0: Oh iya, situ. Tak apa-apa.
3: Terus ada Bunda Permata, Nek Manda sehat selalu.
0: Amin.
3: Kak Wir, Mak Putri, siapa ya masak tadi? Siapa lah? Tunggu.
0: Kita tunggu.
3: Okay. Terus salam sama Mak Berlian. Yang ucu sehat selalu masuk. Terus ada siapa tuh? Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu, Pak Kumis, Kak Sarina sehat selalu sekeluarga. Masuk. Bekik nih ya.
0: Mantap pokoknya
3: Kak nih. Kasih keluarga ya.
0: Iya.
3: Bang Ali, maaf ya Bang Karut ada apa tuh? Anak Aida.
0: Oh, boleh. Adi
3: Senggol. Masuk.
0: Masuk.
3: Yang lain-lain. Yang lain-lain. Bang Udin juga ya. Bang Gaper juga ya.
0: Boleh.
3: Ada Pak Ahmad atau Pak Busu kami manggil kan?
0: Iya.
3: Mak Rika juga masuk. Semua aja. Kalau yang lupa mau diwakafi. Salam semula. Yang masuk ini potong-potongan masuk aja ya.
0: Oke.
3: Suaranya. Aulia
0: pak. Tak apa Aulia juga boleh.
3: Suaranya Salwa jelas.
0: Oh.
3: Jauh menjendela kali.
0: Tak lah macam itu pula.
3: Jadi masuk dalam kaleng.
0: Dalam kaleng iya kita sembunyikan dulu lah ya suara kak ya.
3: Sembunyi lah ya.
0: Oke.
3: Pak Mubin juga.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main lagi kedapuk ya. Ini saudara perempat yang tengah ada masalah jaringan. Coba dulu agaknya naik mana, naik atap rumah pun juga boleh, naik dekat pokok pun juga agaknya macam gitu dulu lah ya, supaya dapat jaringan ya. Kita lagi beralih ke ujung telepon, ada siapa sekiranya dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, duhai Adinda.
0: Duhai Bang Udin.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Bang Udin gimana kabarnya?
2: Sehat-sehat sedikit lah, sakit-sakit sedikit.
0: Oh, kenapa pilek, sakit apa?
2: Batuk pilek.
0: Waduh, semoga lekas sembuh ya Bang Udin ya.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin. Tadi pagi abang jualan?
2: Jualan tadi.
0: Oh, jualan. Tadi kan sama hujan ya pagi tadi?
2: Pastikannya hujannya.
0: Oh, pasti ganet.
2: Yang ada jual-jual kue itu, Dek. Hari itu lapang. Nah, mau keluar itu. Udah masuk kangen, mau keluar. Ada yang jual kue itu. Dekat rumah makan Padang. Itu nggak tadi berteduh.
0: Oh, dekat situ berteduhnya. Iya. Alhamdulillah berkah lah hari ini, ya.
2: Iya. Udah teduh itu. Udah apa, baru langsung ke botol lapang. Alhamdulillah jualannya lumayan habis.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Dan besok perai lusanya baru jual.
0: Betul.
2: Ya kan kalau pelanggan kita kalau tiap hari dia tak beli juga kan.
0: Masih ada stok gitu ya Bang ya.
2: Dua hari atau tiga hari nanti baru masuk.
0: Betul. Mantap Bang.
2: Tiap hari kita jualan nanti tak laku pula deh.
0: Iya, tak ada yang beli nanti masih ada stok katanya kan.
2: Akhirnya tekur juga kita kan.
0: Iya.
2: Tadi aja kangkungnya 1 kilo tak habis.
0: Oh nggak habis.
2: Tempenya 1 biji tinggal ya, sisanya boleh untuk makan lah.
0: Betul. Lumayan ya Bang ya.
2: Lumayan lah. Dapat duit juga untuk sedikit, untuk makan juga dapat.
0: Betul, iya.
2: Tapi cabai habis tadi. Beli 1 kilo tinggal 1 on lagi tadi aku.
0: Alhamdulillah. Laris manis pokoknya.
2: Alhamdulillah. Begitulah cari rezeki kan. Ya Allah.
0: Alhamdulillah. Semangat terus pokoknya Bang Udin ya.
2: Iya. Boleh dapat lagu lagi.
0: Dapat Bang Udin lagu apa hari ini Bang?
2: Coba lagu yang biasa mau minta itu lagu Tangis Penyesalan.
0: Tangis Penyesalan. Oke.
2: Leo Aldi kan, Leo Aldi ya.
0: Iya. Nanti kita hadirkan lagu.
2: Paling suka ini. Lagu itu. Paling suka Bang lagu itu.
0: Oh iya. Iya.
2: Kita salam dulu ya. Salam agak sedikit lah ya.
0: Boleh.
2: Salam pertama untuk Adinda Salwa yang selamat kerja. Sehat selalu lah ya dia.
0: Amin ya Allah.
2: Terus tadi barusan tadi akad Merdu ya.
0: Iya. Aku
2: di pondok. Dah ramai yang masuk ya. Sayangnya abang baru balik.
0: Lah. Tak apa-apa.
2: Ada Bang Herman, ada Pak Umar, ada Kak Berlian ya. Karina kita ya. Ada yang lucu, weird juga ya. Jangan lupa salam juga buat Aida Lestari dengan Mak Dini ya.
0: Iya.
2: Ada Ibu Yeni. Mati Emah ya, Nek Manda. Ada Pak Kumes ya. Dari Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, Iska juga. Salam juga buat Nyabal Hukuman. Ada Jais juga. Salam buat Kedinda ya, yang di Bogor. Iya. Ada Amar Ridwan dari Bandung. Jangan lupa Kak Siska Batu Lapan ya. Ada Kak Deli juga ya, Mak Rosi di Mutu 10, ada Usup juga ya di Batam ya, Pak Demang, ada Pika juga ya, salam juga buatnya, siapa deh, lupa nih.
0: Buat?
2: Yang di Sungai Enam, ini Anjang ya.
0: Ini Anjang, ya. Betul.
2: Anjang, yang di Pulau Penyengnya.
0: Permata.
2: Permata dengan Anjang.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Putri Merica kita ya. Itu yang di Bintan Now ya, Mak Iya selalu masuk ya, Mak Iya.
0: Iya, betul.
2: Siapannya, Anyang Nur. Kasiti Bang Dama ya. Mbak Penaram. Tak lupa juga siapa lagi. Pokoknya tak tersebut namanya, mohon dimaafkan.
0: Iya, tak
2: salam
0: apa-apa.
2: Sehat, bahagia dan tak lupa.
0: Salam mesra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin. Salam mesra. Kita lagi bersama dengan ujung telepon ada yang Ucu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Selamat petang, Yang Ucu.
4: Nak Salwa?
0: Iya, saya.
4: Dah turun hujan dah tempat Nak Salwa.
0: Alhamdulillah, tidur nyenyak tadi pagi saya, Yang Ucu.
4: Kapan nyenyak?
0: Tidur nyenyak tadi pagi saya, tidurnya nyenyak tidurnya.
4: Yang ramai-ramai itu ya, itu Nak Salwa ya?
0: Oh, bukan.
4: Oh, yang ramai-ramai itu di mana?
0: Dekat rumah saya.
4: Oh, main-main.
0: Acara terakhir je.
4: Ada mama, ada bapak juga Nak Salwa ya?
0: Betul.
4: Pantaslah, dah pakai baju lawa-lawa semua kan?
0: Masya Allah.
4: Masya Allah.
0: Bisa aja.
4: Jadi Nak Salwa dapat hadiah tak?
0: Tak, saya MC-nya aja yang lucu.
4: Sudah lebih daripada hadiah Nak Salwa ya.
0: Asik.
4: Pahala ini banyak lagi Nak Salwa ya.
0: Masya Allah, amin.
4: Iyalah, ramai suka yang tengok kan.
0: Iya, saya pun juga suka. Yang lucu gimana tadi pagi? Sempat nampung air hujan atau nikmati air hujan aja nih?
4: Air hujan Nak Salwa. Kalau nyang alhamdulillah Nak Salwa. Terbayar dengan tak terbayar aja air Nak Salwa.
0: Masya Allah.
4: Alhamdulillah di embung tembeleng itu airnya. Subhanallah Nak Salwa.
0: Ini
4: nanti bila-bila
0: ya?
4: Nyang ajak Nak Salwa ke embungnya nanti ya.
0: Melimpah ya Nyang Ucu ya?
4: Ya.
0: Melimpah airnya ya?
4: Iya, di pam situ, subhanallah banyak, alhamdulillah Nak Salwa.
0: Masya Allah.
4: Tak ada lah kalau-kalau kesah masalah air,
0: air.
4: Alhamdulillah Nak Salwa.
0: Cuma
4: kesian nih Anjang aja kan.
0: Nah,
4: ini alhamdulillah tadi mudah-mudahan tepat nih Anjang turunlah tadi hujan malam sebentar Nak Salwa ya.
0: Betul, amin, amin ya Allah.
4: Dapat juga nyejuk-nyejukkan hati Nak Salwa ya.
0: Betul, dan nampung air hujan lah ya.
4: Iyalah. Yang tak dangdut lah.
0: Boleh, mau request lagu apa tuh yang lucu?
4: Ini Bunda Rita dia tak Nak Salwa selalu rindu.
0: Selalu
4: rindu sangat dengan Nak Salwa.
0: Rindu. Oh, dari Bunda Rita enggak ada, dari Ines Cynthia sama Adit Hermawan adanya.
4: Nah, tak apalah, ntar aja lah minta yang rancak-rancak aja lah dari Bang Haji nak salwa.
0: Boleh, boleh, apa tuh?
4: Aduhai aja buat nak salwa.
0: Aduhai.
4: Karena hari ini nak salwa sudah sangat aduhai kan.
0: Uhuy.
4: Ah, comel-comel, ya mak, ya anak. Adik tak ada nampak nak salwa?
0: Siapa?
4: Potong sama anak salwa, potong mama aja.
0: Dengan mama, dengan bapak juga ada, adik juga ada.
4: Ah, iyalah. Oh, yang bertiga tu nak salwa?
0: Betul.
4: Oh, macam tu. Pantahlah comel-comel semua.
0: Aduh, bukan main ha? Lagi. Yang uci comel katanya saya ni.
4: Iyalah, tak ada apa bedakan. Mana satu.
0: Oh, iya.
4: Mana satu nak salwa, comel-comel semua.
0: Sama ukuran
4: ternyata
0: kami.
4: Ternyata dia pakai celana putih, ternyata.
0: Yes, betul.
4: Iyalah. Iyalah, sehat selalu lah nak salwa ya.
0: Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Iyalah.
4: Tadi awal-awal tadi. Ada Marosi ya.
0: Iya.
4: Kadang kita yang comel tu, suara dia macam nelfon, macam kat dalam kota nak salwa ya.
0: Macam tengah sembunyi gitu handphonenya.
4: Kresek-kresek. Macam di apa gitu.
0: Jaringan yang lucu.
4: Lagi manja pokok toge.
0: Waduh. Pokok toge kesian kena timpa dia yang lucu.
4: Itulah pokok toge kan senang manja dia kecil kan. Tak salah kan.
0: Tak sanggup.
4: Yalah, siap selalu lah buat Kak Dang.
0: Amin. Ya Allah.
4: Mungkin di belakang yang nanti ada Bunda Permata. Tadi memang memang weekend tadi kan nak salwa kan?
0: Iya.
4: Allah subhanallah penyengat sekarang dah. Cantik sangat nak salwa ya.
0: Alhamdulillah.
4: Terang benderang malam nak salwa.
0: Iya yang lucu.
4: Pokoknya buat orang terbayang-bayang tuh lah pokoknya nak salwa ya.
0: Betul. Juga kalau foto-foto yang lucu ya, foto-foto malam-malam.
4: Apalagi kalau tak puji kalau kita sendiri tanah air kita nak salwa ya.
0: Masya Allah bukan main
4: lagi.
0: Tidak
4: salah pergi kemana-mana. Iya. Kat tanah air kita aja dah.
0: Dah puas.
4: Tuhan Allah dia punya cantik kan nak salwa kan.
0: Betul yang lucu.
4: Cintailah negeri sendiri nak salwa ya.
0: Yes.
4: Iyalah.
0: Sepakat.
4: Sebelum kita mencintai negeri orang lain nak salwa ya.
0: Nomor satu Indonesia iya. Pokoknya.
4: Yang terpenting, produk sendiri nak salwa ya. Yes. Itu yang paling penting ya.
0: Cintailah produk lokal.
4: Betul-betul sangat tuh.
0: Iya.
4: Ayolah, buat mak belian ya. Mungkin Pak Kumis sekejap lagi nak gabung ya.
0: Iya.
4: Tadi ada Pak Hamzah Yusof eh?
0: Belum gabung
4: ni kan kita. Belum, biasa dia awal-awal ya.
0: Iya.
4: Agak lagi nampung air hujan lah kan nak salwa.
0: Iya agaknya tak.
4: Soalnya tempat dia berjerbu kan nak salwa kan?
0: Ah betul.
4: Yalah mudah-mudahan ampun. Hujan dah turun. Hilanglah jerbu nak salwa ya.
0: Amin ya Allah.
4: Yalah buat Mak Ngah Haida. Di Karang juga dah lama tak gabung. Sehat selalu dengan Cik Endon dia eh.
0: Amin.
4: Dengan Mak Jimmy ya. Allah. Buat Mak Rika, buat Mak Cik Ma, pokoknya yang di Mansur semua eh. Orang lagi sibuk-sibuk nanti malam nak final karaoke nak salwa.
0: Oh, dekat mana tu?
4: Di tempat Mak Rika.
0: Seronoknya.
4: Di tempat Kak Wer anu juga final malam ini tu nak salwa.
0: Amboi.
4: Pokoknya Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora tu ke sana semua lah. Soalnya Mak Ros ikut tanding tu nak salwa.
0: Wih, saya dukung dari sini pokoknya semoga menang nanti ya.
4: Insyaallah doakan ya.
0: Insyaallah siap.
4: Insyaallah lanyang nanti nak nengok lah nak salwa.
0: Boleh yang ucu buat story nanti saya tengah lihat dekat
4: story. Tapi jangan lama-lama.
0: Oh, kenapa?
4: Tak boleh jangan dengar radio nak salwa.
0: Oh iya juga. Betul.
4: Tapi kalau dah final dah malam baru habis nak salwa ya.
0: Iya.
4: Kalau nyang tak monitor, berarti nyang di sana lah nak salwa ya.
0: Kasihkan,
4: tapi nak salwa kan tak bertugas malam ini kan.
0: Bang Arti, Bang Arti.
4: Iyalah weekend ya nak salwa ya.
0: Yes, betul.
4: Iyalah mungkin nanti ada Mas Prabu nak gabung, Pak Umar ke. Bang Bayu dia lagi kurang sihat, mudah-mudahan cepat sihat.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Ni Anjang tu, tak terlupakan. Nanti... InsyaAllah kita dengar lagi BMKG ya nak salwa ya.
0: Yes betul.
4: Apakah esok ada hujan atau tidak. Ya nak salwa insyaAllah. Besok
0: insyaAllah.
4: Ada hujan semoga lagi hujan. Ya nak salwa ya.
0: Amin ya Allah amin.
4: Ya kita aja nak salwa.
0: Okey.
4: Kak Sarinah kita tu tak terlupakan ya.
0: Siap.
4: Terima kasih nak salwa.
0: Sama-sama yang
4: tadi Bang Mudin nanti apa pula dia kan. Tak nak kata dia Bang Mudin. Yalah. Dia selalu Bang Udin ya.
0: Amin ya Allah.
4: Ya selamat petang nak salwa.
0: Selamat petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ucu. Masya Allah. Semoga nanti malam ikut lomba karaoke menang ya. Dan jangan lupa bagi kita hadiahnya walaupun di udara saja ya. Baik, kita lagi bersama dengan Pak Kumis di Pancorlingga melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantoria asik asik, Nantoria asoy gay boy. Salam-salam pertama ini buat Salwa yang cantik manis. Aduh, saya salting ini. Terus ada Kak Deli yang cantik manis juga. Alah, ada yang lain ternyata yang cantik manisnya. Tak apa-apa lah kalau macam tuh. Ada Marasi, Kakak Siska, Dang Merdu, Bang Iman, Bang Udin, Mak Berlian, Mak Rika, Nyang Ucu, Nek Anjang, Mak Ciendon, Mak Cimah, Nek Manda, Nek Balkis, Kak Wir, Bang Gafar, Kak Serena Kiyuku. Satu untuk semua. Asik. Banyak ya salam-salamnya ya. Request lagu dari Duo Anggrek, Cikini Kegondang Dia. Aku jadi begini gara-gara dia. Cikampe Tasikmalaya. Oke, buat soal terima kasih ya. Oh iya, kalau di Lingga belum ada hujan lagi. Waduh, semoga setelah ini hujannya merata di seluruh Kepulauan Riau ya. Supaya Batam, Batu Aji segera airnya mengalir lagi. Karena tadi saya lihat di media sosial sempat kekeringan saudara perempat. Bahkan nak buang airnya kesusahan air mereka. Kesian lah teman-teman kita dekat Batu Aji sana ya. Dan kita harapkan semoga segera dibasahi hujan di Kepulauan Riau ini saudara, dan kita tidak kekeringan lagi seperti yang dulu-dulu. Terima kasih untuk Pak Kumis dari Pancorlingga. Kita lagi bersama dengan Gana dan Mak Berlian. Halo, assalamualaikum Mak Berlian.
5: Waalaikumsalam.
0: Masyaallah. Mak,
5: kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak, gimana kabarnya hari ini?
5: Abah baik juga. Ini lagi setrika baju anak bujang mak nih, nak kerja besok.
0: Oh, nak berangkat kerja besok. Oh, tengah siap-siap lah ya.
5: Setrika dulu baju dia, jangan kusut kan.
0: Iya, betul.
5: Dian pula nanti baju orang rapi semua pergi kerja, dia seorang kusut kesian.
0: Iya, mesti rapi supaya mood juga nanti kerjanya, semangat kerjanya ya. Iya.
5: Sarwa, mak lihat juga story Sarwa, terus memak Sarwa, bapak Sarwa ya kan.
0: Masya Allah, terima kasih.
5: Iya, semua kemarin Sarwa ikut bendera, mak lihat juga.
0: Iya, gemasnya dengan pendengar saya nih.
5: Comel, Sarwa ikut-ikut gitu.
0: Masya Allah.
5: Kayak budak anak SMP.
0: Saya senang dia digituin.
5: Comel, butuh kayak anak SMP loh.
0: Aslinya saya masih SMP nih, Mak. Tak lah, tak. Iya, alhamdulillah ya, deh kalau lagu gitu.
5: Lagu.
0: Boleh-boleh lagu apa hari ini kita dengar?
5: Lagu ini apa ya namanya? Pak Pos ada tak?
0: Pos.
5: Lagu Pak Pos, lagu kan, zaman dulu lah, lama lagu tu. Tak siapa yang nyanyi, lupa juga mak.
0: Pak Pos ya, sekejap
5: Pak
0: ya.
5: Pak Pos, adakah surat buatku? Pak Pos, gitu lagu dia.
0: Pak Pos, surat A. Oh, lagu lama ya, belum ada pula nih. Lagunya.
5: Ada ya?
0: Belum ada.
5: Yusyunus saja lah.
0: Gimana?
5: Yusyunus.
0: Oke.
5: Okay. Yusyunus ini lagu judul dia Topi.
0: Topi.
5: Angkat topi.
0: Angkat topi. Boleh.
5: Yang hari panas nih.
0: Oh iya, siap. Supaya enggak kepanasan. Yusyunus ya. Angkat topi, ada.
5: Topi ya, angkat topi.
0: Okay.
5: Lagi panas, lagi hujannya. Iyalah, salamnya tadi ikut yang lucu, ikut Kak Dang Merdu, Abang Udin, Mak Rosi, Pak Kumis tadi ya. Fotokopi semua salam dorang ya.
0: Oke.
5: Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian dari Ganda. Kita lagi bersapa dekat pesan WhatsApp saudara. Tapi nampaknya sudah penuh ini yang request lagu. Nanti kita akan terima lagi pesan WhatsApp dari saudara perempat. Kita dengarkan lagi dulu lagu yang sudah di request. Lagu pertama adalah lagu di Simpang Jalan dari Ina Sintia untuk saudara perempat.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aho bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aho bang.
1: Tak sudah-sudah aho bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aho bang. Huruf besar semua bang. Ha, aho bang, aho bang, huruf besar.
1: Eh, aho bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aho, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membacalah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

0: Pernama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mas dan cerita untuk Rias dari Perompat, lagu Cikini Gondang Dia baru saja hadir mengudara. Dan kita lagi menyapa saudara Perompat yang tadi pasang WhatsApp. Ada siapa sekiranya? Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak masuk pesan, apa kabar Salwa? Alhamdulillah kabar saya baik. Kak salam buat semua penelpon dan semua pendengar Perompat ya. Terima kasih Kak Karyani dari Penghujan. Dan salam buat Mama, lama tak jumpa dengan Mama, siap. Nanti saya salami ya untuk Mak saya ya. Semoga Mama sehat selalu, amin. Minta lagu, lagunya selalu pilihkan ya. Oke, nanti saya hadirkan lagu pilihan saya. Seperti lagu dari King Nasar, seru deh. Sedara Perompat kita hadirkan nanti ya. Lagu Seperti Mati Lampu dari King Nasar. Kemudian saya selalu buat Salwa baliknya hati-hati. Makasih Salwa, sama-sama. Dan juga yang terakhir dari Pak Hamzah Yusuf dari Perompat, request lagu Di Ujung Lidah dari Mega Mustika. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya Pak Hamzah Yusuf ya. Untuk selamnya sudah difotokopi oleh Bang Udin tadi dan juga yang Uci yang pertama sampai terakhir. Semua fans Perompat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu, amin. Dan juga saudara Perompat kita saat lagi akan bergabung bersama dengan Prosatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiran cuaca pada esok hari. Sekiranya akan mengalami cuaca macam gimana, tentunya bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang setelah lagu yang satu ini.
1: Alhamdulillah sehat. Ini cuaca sudah mulai tidak menentu. Ini hujan panas ini ya Mas Robi. Oke, baik, semuanya mungkin kita bisa syukuri. Dan bagaimana untuk perakiran cuaca esok hari, Mas Robi, silakan.
2: Baik, Arita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami menyapa para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari, di pagi dan siang hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan dan peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan namun sifatnya lokal itu dapat berlangsung menjelang siang hari. Terutama untuk di wilayah pesisir bagian Bintan dan juga kota Tanjung Pinang untuk harap waspada serta berhati-hati. Kemudian di malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca secara keseluruhan akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Informasi selanjutnya yakni terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Irita informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik Mas Robi, terima kasih informasi perkiraan cuacanya di untuk esok hari. Semoga kita masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.
2: Iya.
1: Selamat bertugas kembali Mas Robi, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Irita, terima kasih kembali.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Eh, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari Perompet, dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambahan pemandangan perbukitan pegunungan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang ini berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kebiasaan memotret makanan sebelum menyantapnya atau foodstagramming semakin sering dilakukan sebagai bentuk dokumentasi, ekspresi diri, dan berbagi pengalaman kuliner hingga rekomendasi makanan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pengalaman makan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z, karena didorong oleh tampilan makanan yang menarik serta keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi turut mengubah cara seseorang menikmati makanan. Meski memotret makanan sebaiknya dilakukan secara wajar, agar tidak mengurangi kenikmatannya menyantap makanan dan kebersamaan dengan orang sekitar. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Serta 1,3 MHz perompatan yang kita bilang suara budaya Kepulauan Riau. Sedada perompat Batu Kasah. Ini merupakan salah satu geosite yang ada di Geopark Natuna. Terletak di sebelah selatan Pulau Bunguran Besar. Kalau kita lihat ditetapkan pula Batu Kasah ini oleh pemerintah Natuna sebagai apa ya, destinasi wisata Natuna, Sedada Perompat. Letaknya pun di Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan. Nah, kalau kita lihat, nama Batu Kasah dijadikan nama geosite yang berasal daripada sebuah batu granit yang juga terdapat di lokasi tersebut. Batuan granit berukuran besar dan juga cenderung melandai hingga ke laut. Ini berasal daripada batu asah. Ada cerita lampaunya, Sedada Perompat. Kalaulah batu ini merupakan batu khusus yang digunakan oleh Tok Nyong untuk mengasah parangnya sebelum pergi berkebun sagu. Tanyong sendiri merupakan tokoh sakti yang ceritanya sudah termasyhur di Natuna, khususnya masyarakat Pulau Bunguran, Sedada. Keunikan geologi di geosite Batu Kasah ini ialah batuan granit berumur kapur dengan kisaran usia kurang lebih 125 juta tahun, Sedada. Bongkah batuan ini pun menjulang setinggi 3 hingga 5 meter. Bebatuan granit di geosite Batu Kasah terhampar berkelompok di beberapa tempat, mulai daripada daratan, pantai, hingga laut, Sedada. Selain itu, kita pun juga bisa menikmati keindahan alamnya yang amat-amat luar biasa. Bebatuan di sekitaran pantai pun ditambah lagi dengan lautan biru. Jadi spot foto terbaik lah untuk kita abadikan, Sedada. Tapi tak jauh dari gerbang geosite Batu Kasah, ada kuburan tua yang diyakini kuburan Datuk Kaya yang pusat pemerintahannya berada di Desa Cemaga saat ini. Nah, ternyata pun Batu Kasah ini merupakan geosite dengan fasilitas yang memang memadai, Sedada. Jadi kalau Anda ke sana, Anda bisa duduk santai di gazebo-nya, ada pula kantinnya, aula terbukanya, fasilitas MCK hingga musola. Ini seluruhnya dikelola oleh masyarakat dan juga BUMDes setempat. Jadi fasilitas yang memadai ini membuat Batu Kasah menjadi geosite yang paling sering mendapat kunjungan. Banyak juga, Sedada, event-event dari berbagai instansi dan perkumpulan dilaksanakan di tempat yang satu ini. Kalau Anda mau kesini, Anda juga bisa sembari berwisata, ya, berkemah, aktivitas menyelam pun juga boleh, Sedada Perompat. Yang lain-lainnya juga bisa Anda lakukan, entah itu berenang dan juga memancing, hingga melakukan penelitian kebumian serta wisata edukasi bagi para pelajar dan juga mahasiswa. Jamlah, Sedada Perompat, kita berangkat ke Natuna dan juga menikmati keindahan geosite Batu Kasah. Penelitian juga boleh, kemah boleh, apalagi foto-foto dengan cantiknya alam di sana.

Sehingga ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingga Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingga.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. The Malay Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan, dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah ada berempat, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu, saya semester 3 itu. Itu ada tugas.
1: Ada tugas
2: dosen,
1: ya?
2: Ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel.
2: Terindeks Sinta.
1: Terindeks Sinta. Sinta iya. Tuh di bagian apa tuh?
2: Sinta itu maksudnya artikel yang artikel. Ada nasional gitu.
1: Nasional.
2: Jadi kami upload jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya? Jadi produktif lo buat jurnal ya?
2: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya?
2: Iya betul.
1: Semester 3 kemarin ya?
2: Iya semester.
1: Oke. Nah nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
2: Itu bisa lihat di website di dosen di dosen ada bisa di searching nama saya sendiri Wana Fisatina Azikra nanti muncul itunya PDF-nya.
1: Muncul ya?
2: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
2: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
2: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia
2: translate ke Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
2: Iya, benar.
1: Kan ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum yang tentunya di bidang hukum ini ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Sedari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Rosman Yusuf dengan tajuk Zakat Investasi yang Tidak Pernah Merugi. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Salmadi Surah Al-Ahzab ayat 71 hingga 73. Pada pukul 18.10 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan batuk adzan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'da. Para pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih menerima nikmat dan petunjuk dari Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil judul zakat, investasi yang tidak pernah merugi. Dalam kehidupan modern, banyak orang berlomba-lomba menanamkan modal pada berbagai bentuk investasi. Saham, properti, emas, hingga usaha digital. Semuanya memiliki satu kesamaan. Tidak ada yang benar-benar bebas risiko. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan kadang-kadang berkembang, dan bahkan kadang justru menyusut. Namun Islam mengajarkan satu bentuk investasi yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah merugikan pelakunya, yaitu zakat dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin seseorang memberi, semakin Allah melipat gandakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi jalan spiritual yang menghubungkan harta dengan keberkahan dan manusia dengan ketenangan jiwa. Zakat itu adalah investasi yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Setiap investasi di dunia memiliki ketidakpastian, tetapi investasi kepada Allah memiliki jaminan yang pasti dari Sang Pencipta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan setiap kebajikan yang dikeluarkan di jalan Allah atau di jalannya akan kembali dengan balasan yang lebih baik. Allah menjelaskan dalam surah As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu berikan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. As-Saba 39. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan diganti dengan cara yang mungkin tidak selalu kita duga. Bisa dengan berupa kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan hidup, atau keberkahan dalam berkeluarga. Keuntungan zakat bukan hanya materi semata. Banyak orang mengira keuntungan zakat hanya berupa bertambahnya harta. Padahal keuntungan terbesar dari zakat justru sering tidak terlihat oleh mata kita. Seperti ketenangan hati, orang-orang berzakat akan merasakan ketentraman batin karena telah menunaikan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Wah, seperti jiwa dari sifat, membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir. Zakat melatih seseorang untuk tidak terikat berlebihan pada dunia dan harta. Ketiga, mendatangkan keberkahan hidup. Harta yang sedikit bisa terasa cukup dan yang banyak menjadi bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasanan yudha'af lakum wa lakum ajrun karim. Al-Hadid 18. Setiap siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan berlipat ganda yang banyak. Al-Hadid 18. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menggambarkan betapa Allah memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang berinfak, berzakat dengan ikhlas. Lalu, mengapa zakat tidak pernah merugi? Karena zakat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perintahnya pasti membawa kebajikan. Zakat membersihkan harta sehingga yang tersisa pada kita menjadi lebih berkah. Zakat membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Zakat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Dalam logika dunia, mengurangi harta berarti mengurangi kekayaan. Namun, di dalam logika iman, mengeluarkan harta zakat justru menambah keberkahan. Pendengar yang berbahagia, oleh karenanya, zakat adalah investasi yang tidak pernah merugi. Karena jaminannya bukan hanya manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi rezeki. Keuntungannya tidak hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keberkahan hidup yang menyeluruh. Maka, jangan pernah ragu untuk berzakat, karena setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah, sesungguhnya sedang ditanam sebagai investasi abadi yang akan kembali dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba yang ringan tangan untuk berzakat, berinfak, sedekah, dan merasakan indahnya hidup yang penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan diri kita kembali, memberikan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang di situ. Kaum muslimin pendengar berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau selalu mengajak, menghimbau kaum muslimin yang sudah punya kemampuan, yaitu PNS, ASN, para pedagang, para orang-orang kaya, aunia, orang yang mampu, mari tunaikan zakatnya, berikan infaknya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ada.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perempat, perkembangan media sosial ngebuat cara orang mencari penghasilan ikut berubah juga. Ada salah satu pekerjaan yang semakin populer di kalangan generasi Z, ialah affiliate marketing. Bermodal handphone, kreativitas, dan kemampuan membuat konten, ternyata seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan produk melalui media sosial loh, saudara. Kalau bagi Gen Z sendiri, affiliate ini bukan hanya sekedar membagikan tautan produk, sebab mereka dituntut untuk mampu membuat konten yang menarik nih. Mulai daripada video review, tutorial penggunaan produk, rekomendasi barang, hingga konten lucu yang mengikuti tren, saudara. Dan dia punya cara kerja pun cukup sederhana, juga mempromosikan produk milik sebuah toko atau brand melalui tautan khusus. Jadi ketika seseorang membeli produk melalui tautan tersebut, ini affiliate akan mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan program yang diikuti. Dari lagi setiap perempat, pekerjaan satu ini bisa kita buat di kemana saja. Tak mesti punya toko seorang, kan? Atau menyimpan stok barang dalam jumlah banyak. Seorang affiliate cukup paham saja produk apa yang mesti dipromosikan. Kita mesti kenal juga siapa target audiens kita. Kemudian kita kemas informasi itu menjadi konten yang menarik. Namun saudara, menjadi affiliate juga tak semudah sekedar posting lalu menunggu cuan saja. Ya, sebab persaingan di media sosial cukup tinggi. Jadi PR daripada kreator ini mesti ikutlah segala tren positif yang tengah viral, kemudian juga paham algoritma yang tengah muncul di FYP orang lain, buat konsep konten yang kreatif dan juga membangun kepercayaan dengan audiens. Gen Z ini pun juga punya keunggulan sendiri, saudara, sebab mereka cukup dekat dengan dunia digital, sehingga dengan kita mampu sebagai Gen Z ini menggunakan media sosial, edit video, ngebaca tren, hingga berkomunikasi dengan bahasa yang lebih dekat dengan audiens. Jadi modal penting pula dalam pekerjaan satu ini. Ya meskipun begitu, kejujuranlah tetap menjadi hal utama, saudara. Seeloknya seorang affiliate tak memberikan ulasan berlebih ya, atau membuat klaim yang tak sesuai dengan kondisi produk, hanya demi mendapatkan penjualan saja. Karena konten yang jujur, saudara, bisa membuat audiens lebih percaya lagi dan juga kembali mengikuti rekomendasi yang diberikan. Jadi bagi Gen Z, dunia digital ini bukan hanya tentang tempat untuk scroll dan juga mencari hiburan saja. Kalau kita manfaatkan dengan tepat, saudara, media sosial juga bisa menjadi ruang berkarya, membangun personal branding, dan juga pastinya membuka peluang cuan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Prompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Prompa, setiap pemilik kucing pasti pernah mengalami momen satu ini, memberikan mainan atau tempat tidur mahal. Tapi sang kucing justru lebih memilih bermain dan juga tidur di dalam kardus bekasnya. Aduh, kebiasaan menggelitik satu ini ternyata punya alasan ilmiah yang cukup sederhana, Sedada Prompa. Karena kucing ini secara instingnya ialah hewan pemangsa sekaligus mangsa. Ruang sempit seperti kardus memberi mereka rasa aman daripada ancaman lingkungan luar, sebab tak ada musuh yang bisa mengendap-endap dari belakang. Penelitian pun juga menunjukkan kalaulah kardus kosong ternyata bisa menurunkan tingkat stres pada kucing. Ruang yang terbatas bisa membantu mereka beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan baru atau situasi yang asing, Saudara. Kucing nih pun juga suka sangat metode berburu ambus atau menyergap. Jadi kardus jadi tempat bersembunyi yang sempurna nih bagi mereka untuk mengganti pergerakan mainan atau kaki pemiliknya sebelum melompat keluar. Ini pasti pernah yang ngalami ya, kalau yang satu ini sudah ada perompat. Karena kadang-kadang ini cara juga untuk ngajak bermain anak-anak kucing yang comel-comel gemas gimana gitu. Dan selain itu pula, ternyata kardus ini menjaga suhu tubuh ideal pada kucing ya, yang kisaran 38 hingga 39 derajat Celcius. Bahan karton pada kardus ini pun juga punya sifat isolator yang baik ya, sehingga bisa membantu kucing untuk menjaga kehangatan tubuhnya tanpa mesti mengeluarkan banyak energi. Nah, ini Saudara, untuk Anda yang masih bingung-bingung kan, ngapalah yang mahal-mahal tak cocok untuk mereka pada kucing tuh, kardus lah jawabannya dari perompat ya. Karena mereka emang lebih senang tinggal di kardus dibandingkan di kandang. Karena saya lah buktikan juga dengan kucing saya dekat rumah tuh, dikasih kandang besar-besar tak nak tinggal. Sekali dikasih kardus, amboi, bukan main lagi bertahnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perompak, pertama masuk di lokasi Pantai Indah Sergang Laut yang berada di Kecamatan Singkep, Desa Tanjung Harapan ini, sedara akan disuguhi pohon kelapa yang menjulang tinggi. Dan ketika berada di Pantai Pondokan untuk bersantai sembari menikmati panorama indah pantai, saya akan menunggu para wisatawan. Yang cukup unik ialah di pinggir pantai berjajar meja dan kursi yang memang disediakan khusus wisatawan untuk menikmati kuliner tepat di pinggir Pantai Indah Sergang Laut. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang masih tergolong baru, jadi terlihat sangat bersih dan terawat. Kita beralih ke maklumat lain. Kerja sama tim merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak kegiatan membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Kerja tim bukan hanya membagi tugas, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, kemampuan mendengarkan pendapat, serta tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Perbedaan karakter dan cara berpikir dalam tim seeloknya dihadapi secara terbuka dengan mencari jalan tengah, bukan memaksakan kehendak. Selain itu, setiap anggota perlu saling membantu ketika menghadapi kesulitan dan menghargai setiap kontribusi, baik yang terlihat maupun di balik layar, demi mencapai tujuan bersama. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hilal Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Qorobu Isya untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihan-Mu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaan-Mu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-Mu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihan-Mu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedada Perempat. Pakaian selama ini dikenal sebagai bagian daripada gaya hidup dan cara seseorang mengekspresikan diri. Namun, dalam perkembangan budaya dan juga sosial, pakaian ini juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan. Nah, fenomena ini dikenal pula dengan istilah protes fashion, yakni penggunaan busana, warna, simbol, tulisan, atau aksesoris sebagai bentuk penyampaian sikap terhadap isu tertentu. Nah, protes fashion pun bisa pula kita jumpa kan dalam berbagai kegiatan di ruang publik ya. Mulai daripada aksi solidaritas, kampanye sosial, hingga kegiatan komunitas. Orang-orang ini bisa menggunakan kaos dengan tulisan tertentu, mengenakan warna yang punya makna khusus, atau menggunakan simbol tertentu untuk menunjukkan dukungan ataupun penolakan terhadap sebuah isu. Dengan begitu, pakaiannya tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh saja, tapi juga menjadi media komunikasi visual, saudara. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau lah komunikasi tak semestinya disampaikan melalui kata-kata saja. Karena daripada sebuah warna, gambar, slogan, atau simbol yang dikenakan seseorang bisa menarik perhatian. Dan juga mengundang orang lain untuk memahami pesan apa nih sebenarnya yang mau disampaikan. Terlebih lagi di era media sosial macam kini, penampilan dalam sebuah aksi atau kegiatan publik pun juga bisa dengan mudah diabadikan dan menyebar kepada masyarakat yang lebih luas, saudara. Kalau dalam sejarahnya, kita lihat penggunaan busana sebagai bentuk apresiasi atau ekspresi sosial. Dan juga politik ini telah muncul dalam berbagai gerakan masyarakat di berbagai negara. Pakaian ini pun bisa lah ya menjadi simbol yang melekat pada sebuah gerakan. Pada akhirnya diperlihatkan pula kalau lah fashion punya hubungan erat dengan identitas, budaya, kebebasan berekspresi, dan juga dinamika masyarakat. Ya meskipun begitu ya, dari perempat, penggunaan pakaian sebagai bentuk penyampaian pesan di ruang publik ini tetap perlu memperhatikan konteks dan juga norma yang berlaku. Karena kebebasan berekspresi seeloknya disampaikan secara damai, bertanggung jawab, serta tidak mengandung unsur penghinaan, kebencian, atau bahkan provokasi yang bisa merugikan orang lain.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Namun sebelum melakukan lebih jauh, kita membahas soal usaha kakak namanya Kaika Lisius.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini awal mula memberikan nama ini ceritanya gimana nih, kakak?
1: Sebenarnya awal mula itu Kaika itu artinya itu cake dalam bahasa Arab.
0: Oh, itu bahasa Arab?
1: Iya, cuma saya ini kan Indonesia kan jadi menjadi Kaika.
0: Kaika, dia belesetkan lah ya.
1: Intinya itu artinya kue. Hmm. Awal mulanya Kaika itu sebenarnya pertama kali Kaika hadir itu jualannya donat. Dulu donat kentang pada tahun 2019.
0: Oh, dari donat kentang masa
1: ya,
0: itu?
1: Iya, awal mulanya dari donat kentang.
0: Kakak sendiri yang
1: ya,
0: produksi?
1: Iya, waktu itu masih sendiri. Saya masih antar sendiri, bikin sendiri, packing sendiri, antar sendiri.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu di tahun 2019. Tahu-taunya kita kena lockdown 2020. Akhirnya kita mau gak mau harus berani online waktu itu. Itu awal mulanya kita semuanya online di tahun 2020. Itu masih saya pegang sendiri sampai pertengahan 2020 karena waktu COVID itu sebenarnya penjualannya lumayan karena kan kita nggak bisa bertemu ya.
0: Betul.
1: Jadi kue-kue yang bertemu waktu COVID ya.
0: Oh, berarti laris juga masih?
1: Oh iya, waktu COVID malah kita alhamdulillah naik karena memang waktu COVID kan secara pribadi kita nggak bisa bertemu, tapi kan kalau untuk silaturahmi atau apa tetap teman-temannya pada ngirim kue, misalnya kalau kawannya yang harus
0: lockdown ya, ngunci diri, ya, isolasi diri,
1: isolasi dan sebagainya, mereka kirim kue. Jadi kita lumayan kencang pas COVID.
0: Masya Allah.
1: 2020
0: itu berarti yang waktu itu dibuat masih donat aja?
1: Donat waktu itu sudah nambah ke Lumpur Surga karena saya masih pegang sendiri.
0: Oh, Lumpur Surga udah buat juga.
1: Iya, itu di 2020.
0: Oke. Dan akhirnya yang Lisius ini gimana, Kak?
1: Ah, terus kita daftarkan Haki. Ternyata sudah ada yang memiliki nama Kaika.
0: Oh.
1: Wah, dengan jenis kue yang sama walaupun bukan di Tanjung Pinang, tapi di luar Tanjung Pinang. Jadinya kita harus menambahkan lagi biar
0: bisa diterima
1: bisa
0: ya.
1: Bisa terdaftarkan hakinya, makanya ditambah Lisius. Artinya kan enak dan lezat.
0: Enak, ya delicious gitu. Oh, berarti tetap boleh asalkan ada tambahan lainnya kan namanya kak ya. Oke, bisa seperti itu ya. Berarti sekarang sudah terdaftar ya?
1: Sudah terdaftar.
0: Secara hukum ya kak ya?
1: Secara hukum.
0: Kalau halal gimana kak?
1: Halal juga sudah.
0: Juga sudah. Berarti kurang lebih sudah 7 tahun beroperasi ya usaha kakak
1: 2019,
0: ini?
1: 2019,
0: 6 tahun ya.
1: Ya, hampir 7 tahun.
0: Hampir
1: 7
0: tahun. Masya Allah. Gimana nih kak, lika-liku perjalanan usahanya hampir 7 tahun ya?
1: Alhamdulillah teman, ya namanya kita usaha ya, pasti ada naik turunnya, tapi kami masih bisa bertahan sampai sekarang dengan luar biasanya persaingan kuliner di Tanjung Pinang. Kalau sekarang orang bilang malah banyak yang jual daripada yang beli.
0: Betul. Sampai bingung kami pembeli ini mau beli yang mana.
1: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan dan saya sekarang sudah punya karyawan tetapnya 4 dan ada karyawan anak magang 2 sekarang di KIK. Dan kalau bulan puasa ini kita masih nambah kadang-kadang karyawan musiman.
0: Musiman. Oke, karena banyak yang order ya.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail,
1: Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedada Perompat. Tetap asik kebersamaan kita sudah di penghujung masa pada segan telah dapatan kali ini. Itu artinya selama saya beruntur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Terima kasih Sedada Perompat yang masih setia menekan perompat Tanjung Pinang dari acara Tentu Ria tadi hingga ke acara Ragam Budaya malam hari ini. Selanjutnya akan ada Bang Ardi yang temani Anda di segan Tanglada Malam. Nanti sila bergabung pada acara Belese, Lagak Ragam Melayu dan juga Taman Penyair. Esok hari Senin setelah perempat, selama istirahat dan juga kita jumpa kembali pada lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Pak Cik, ada dapat ikan tambang lagi ni.
1: Alhamdulillah. Nak berapa ton kau dah?
0: Alamak, pakai ton dia pelawa dengan kita. Ingat Pak Cik, Iran ni pengusaha ikan ke?
1: Amin. Apalah salahnya. Manalah tahu bila masa kan.
0: Tak nak mimpi tinggi sangatlah Pak Cik. Kelak kalau jatuh, sakit pula.
1: Nah, ini ikan tambang 5 kilo.
0: Ha, betul lah tu. Ha, ni duitnya Pak Cik. Makasih ya Pak Cik.
1: Sama-sama. Jangan lupa, kalaulah siap nanti hantar ke rumah Pak Cik ya.
0: Iya Pak Cik. Nanti Ira hantar ke rumah Pak Cik Ira balik dulu Pak Cik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ikan tambang gak dapat. Sekarang tinggal daun pisang aja nih. Mana lagi nak dapat daun pisang eh? Susah betul zaman sekarang ni nak dapat daun pisang.
1: Oi, Cik Wai. Nak pergi mana tu?
0: Eh, kau Rani. Nak pergi mana?
1: Hei, aku tanya dia, dia pula tanya kita. Aku ni nak ke kedai Baba Ahong. Aku nak beli tepung.
0: Ha? Kau nak beli tepung? Nak bikin apa, Ran?
1: Ayah aku ada dapat ikan bilis basah dari kelong. Jadi, aku nak bikin penaram bilis sikit.
0: Oi, sedap tu. Nanti kalau jadi, aku tumpang beli sikit eh.
1: Alah, tak payah belilah. Nanti kau datang aja rumah aku.
0: Ah, aku besok pagi memang nak ke rumah kau, Ran.
1: Mesti kau nak hantar nasi dagang ayah aku, kan?
0: Oh. Tadi, aku belikan tambahan dengan ayah kau kat pantai. Jadi dia minta hantar nasi tu lah kalau lah siap.
1: Nasi dagang tu, aku rasa pun untuk bekal mak dengan ayah aku.
0: Kau cakap macam ni, aku jadi teringat pula dengan cerita almarhum ayah aku.
1: Cerita almarhum ayah engkau? Cerita apa?
0: Kau dengar eh. Aku jadi teringat dengan cerita dia. Ayah aku dulu pernah bercakap macam ni dengan aku. Kenapa bergelar nasi dagang? Kau nak tahu tak?
1: Kenapa?
0: Kau dengar baik-baik ni. Karena dulu orang lelaki kalau pergi berdagang selalu bawa bekal nasi. Jadilah nama dia nasi dagang.
1: Macam tu. Aku kira nama nasi dagang tu karena memang nasi tu dibuat untuk didagang ataupun dijual.
0: Bukan macam tu, Ran. Itulah asal mulanya kata ayahku.
1: Bagus pula almarhum ayah kau negangkan kisah macam gitu. Kita yang tak tahu ni pun jadi tahu, ya kan?
0: Iya. Dia kata, jangan pula engkau berjual nasi dagang tapi tak tahu kisah tentang nasi dagang, kata dia.
1: Betul juga kata ayah kau tu. Jangan tahu makan aja, tapi asal-muasal pun tak tahu.
0: Kau lah tu, tahu makan aja.
1: Sedap ujian kau bercakap.
0: Iya Ran. Mak dengan ayah kau nak pergi mana?
1: Rencananya mak dengan ayah aku nak pergi bersih kebun.
0: Mak ayah kau nak pergi kebun? Kalau mak dengan ayah kau ada pokok pisang, aku tumpang beli daunnya eh.
1: Hai, sampai jauh kat tempat kebun mak ayah aku ni ngapa pula? Memangnya kat sini tak ada
0: pisang. Kau tak faham. Lah susah sekarang ni Ran. Dari tadi aku berkeliling, belum juga dapat. Kalau tak dapat macam mana? Kau bukan tak tahu, daun pisang tu untuk bungkus nasi dagang. Kalau tak ada daun pisang, aku nak pakai daun apa?
1: Ganti je dengan daun keladi.
0: Sebarang aja mulut engkau, banyak cantik. Ada nanti orang gatal-gatal.
1: Kau tak nak gatal-gatal, ganti dengan daun pintar.
0: Mulai.
1: Aku nak daun pintar.
0: Memang. Mulai merenye budak Rani ni, ha?
1: Kalau macam tu, dahlah. Mari kita ke rumah Baba Ahong. Aku rasa kat rumah dia tu ada jual daun pisang.
0: Ayolah. Tapi yang tadi tu jangan lupa kau sampaikan dengan mak dan ayah kau tu, Ran.
1: Iyalah, nanti aku sampaikan.

0: Ira udah sampai?
1: Mak menangis. Kenapa, Mak?
0: Taklah, Nak.
1: Mak, Ira nampak Mak usap air mata Mak tuh. Kenapa, Mak? Ceritalah dengan Ira.
0: Sebenarnya Mak rindu dengan adik engkau, si Yusuf tuh. Rindu betul. Apalah kabar dia ya? Mak teringat terus.
1: Iya, Mak. Ira pun rindu dengan Yusuf. Biasanya dialah yang suka bikin rumah ni bising.
0: Dah 6 bulan dia pergi. Kalau ada kabar berita, mungkin Mak tak khawatir macam Nira.
1: Ira pun macam tu, Mak. Awas budak Yusuf tu balik, Mak. Ira siang dia macam ikan tamban.
0: Ira, ada-ada saja kau ni.
1: Betul, Mak. Sampai hati dia buat kita satu rumah ni rindu dengan dia macam ni. Ha, sudahlah, Mak. Kalau dia ingat dengan Mak, pasti dia balik ke rumah kita ni, Mak.
0: Mak yakin Yusuf pasti balik lagi ke rumah kita ni. Yusuf kan tak pernah pergi lama-lama. Dia pasti rindu air tangan Mak, Ra.
1: Betul, Mak. Dia pasti rindu dengan nasi dagang buatan Mak. Kan dia suka dengan nasi dagang tu. Ha, apalagi lauk ikan tongkol. Bertambah-tambahlah tu dia makan.
0: Iya, Ra. Bilalah lagi kita masak nasi dagang ikan tongkol? Semenjak Yusuf pergi, tak pernah kita masak lauk itu, ya?
1: Iya, Mak. Karena yang suka dengan lauk tu cuma Yusuf seorang je. Mak dengan Ira kan tak suka sangat.
0: Nasi dagang ikan tongkol? Bila lagi agaknya?
1: Dah lah, Mak. Dah lah tu. Mudah-mudahan Yusuf cepat balik, Jadi dapat kita masak nasi dagang ikan tongkol tu.

0: Yusuf, Yusuf, di mana kau nak? Mak dah rindu. Baliklah nak.
1: Mak, sambal ikan tambannya dah jadi.
0: Dara, itu ada kat dapur. Daun pisangnya dapat.
1: Dapat tu memang dapat, Mak. Tapi susahnya.
0: Jadi ni Ira dapat di mana?
1: Bukan dapat, Mak. Beli ni ha. Ira beli kat kedai Baba Ahong.
0: Berapa dijual Baba Ahong tu?
1: Seikat ni, Mak, 3,000. Ha, Ira beli 2 ikat.
0: Banyak juga ya. Tak apalah, daripada tak ada, nanti biar Mak yang salai daun pisang ni. Ha, Ira masak nasinya ya.
1: Iya, Mak. Besok pagi Pak Cik Zul ada nak beli juga dasi dagang kita ni. Dia untuk bekal pergi kebun.
0: Esok pagi biar Mak yang antar ke rumah Pak Cik Zul tu. Nah, Ira antar nasi ke kedai ya. Mak ada perlu sikit dengan Pak Cik Zul tu.
1: Iya, Mak. Mak. Kalau ada pertandingan nasi dagang tersedap, pasti punya Mak yang paling menang.
0: Mandai-mandai aja lah kau ni.
1: Betul, Mak. Ira dah rasa semua nasi dagang di kampung kita ni, ha. Semuanya tu, Mak. Kalah rasa dengan punya Mak.
0: Air laut masin sendiri, Ra.
1: Iya, Mak. Siapa lagi yang puji kalau bukan anak seorang? Tapi memang betul, Mak. Semua orang kat kampung kita ni muji nasi dagang, Mak.
0: Yelah, makasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak Pa. Kenapa tak Ira yang hantar nasi dagang ni, Mak Pa?
2: Sengaja Mak Pa suruh Ira hantar nasi ke kedai. Mak Pa ada hal sikit dengan ayam kau.
1: Oh, kalau macam tu, jemput naiklah Mak Pa. Ayah ada tu orang kat belakang tengah nyusun jaring ikan.
2: Auklah. Nah, ni nasi dagang.
1: Ya, Mak Pa. Terima kasih, Mak Pa.
2: Bang Jul buat apa tu?
3: Tipah rupanya. Dah lama ke sampai?
2: Baru jugalah, Bang. Saya ni antar sekali nasi dagang yang abang pesan tu.
3: Oh, semalam orang pesan dengan Ira. Mana Ira? Biasa dia yang mengantar ke sini.
2: Sengaja pagi ni saya yang antar, Bang. Sebab saya ada hal sedikit nak bincang dengan abang.
3: Apa hal tu, Pa? Cakaplah.
2: Mak Pa, sila minum air ni. Susah-susah ajalah Rani ni pakai buat air segala.
4: Hai, air bujang aja, Mak Pa. Sama, ha, ni Rani ada buat penaram bilis.
2: Sedap ni.
4: Ya, semalam ayah bawa bilis basah dari kelong. Jemput makanlah ya, Mak Pa. Rani dah terjanji semalam dengan Ira nak bagi dia penaram. Nanti Mak Pa tolong kasih Ira ya.
2: Iya. Susah-susah aja Rani ni bungkuskan. Makasih ya Rani.
4: Iya, tak apa-apa Mak Pa. Rani ke dapur dulu ya.
3: Rani, lepas tu carikan mak engkau ya. Mak engkau tu kalau dah pergi ke kedai, bukan tahu sekejap. Beli sayur seikat, berbual dah lama-lama.
4: Iya ya, nanti Rani carikan mak.
2: Patutlah saya nampak kakak tak ada.
3: Biasalah, Pa. Kalaulah pagi buta ni, dah merayaplah dia tu. Pergi ke kedai kadang sampai nak berjam-jam. Padahal hari ni abang dah pergi ke kebun dengan dia lagi.
2: Tapi lucu kakak tu, abang.
3: Abang yang makan hati. Tadi Tipa nak berbincangkan apa?
2: Pasal Yusuf, bang.
3: Si Yusuf tu apa cerita dia pula, Pa?
2: Itulah saya nak tanya abang. Hari tu waktu dia pergi kan diantar abang. Ada tak dia sampaikan dengan abang?
3: Apa pula tu?
2: Saya ni rindu betul dengan Yusuf tu, bang. Dah 6 bulan dia pergi tapi tak ada kabar berita. Masih hidup ke tidak ke, saya tak tahu.
3: Sabarlah, Pa. Abang pun heran juga kenapa dia tak berikan berita. Padahal dia tak biasa jauh dari Tipa.
2: Atau jangan-jangan dia lupa dengan maknya tak, bang?
3: Sudahlah, Pa. Jangan nangis. Tak mungkin seorang anak lupakan maknya. Apalagi abang kenal betul dengan Yusof. Tak mungkin dia lupakan kita di kampung ni.
2: Tapi dia ke mana, bang?
3: Tipah sabar je lah dulu. Dulu ketika abang hantar dia nak pergi merantau tu, dia cuma cakap ketika dia balik, dia nak bahagiakan Tipah dengan Ira. Itu saja yang dia ucapkan dengan abang. Kita tunggu aja lah, Pa. Mudah-mudahan dia tak lupa dengan ucapannya.
2: Baiklah, bang. Mudah-mudahan aja.
3: Tipah banyak-banyak dia berdoa. Mudah-mudahan Yusuf tu selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan yang terpenting dia dapat balik lagi ke kampung kita dengan selamat.
2: Iya, bang. Amin. Kalau macam tu, saya ambil diri dulu ya, bang.
3: Dan nak balik pula. Iyalah. Hati-hati ya, Pa.
2: Baiklah, bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Ran, kau nak ke mana tu?
1: Kau nampak mak aku tak?
0: Mak engkau? Macam ni tadi kat rumah Kak Asna.
1: Apa kerjalah dia dekat situ?
0: Berbual aku tengok tadi.
1: Memanglah mak aku ni . Nanti kalau ayah aku dah beletih.
0: Biasalah mak engkau tu, Ran. Mak aku masih kat rumah engkau kan?
1: Haji masih ada. Tak tahu pula sekarang ni.
0: Mak aku dengan ayah kau?
1: Tadi, kalau tak silap aku terdengar, mak engkau berbual pasal adik engkau si Yusof.
0: Adik aku? Berbual apa?
1: Bukalah. Sekilas saja aku dengar. Orang tua berbual, kita mana boleh nak mendengar. Tak boleh nyebok.
0: Kau ni.
1: Memangnya kenapa adik kau?
0: Biasalah. Adik aku tu kan anak bontot. Jadi mak aku tu sayang adik. Bontotnya tu rindu anak dia lah tu.
1: Oh gitu. Kenapa kau tak cari aja lah?
0: Aku nak cari ke mana? Yang ada nanti, aku pula yang tak balik-balik. Sesat aku kat jalan nanti.
1: Ya pula . Makin rungsing lah mak engkau. Dahlah adik engkau tak balik, tambah engkau pula tak balik.
0: Kesian kan mak aku kalau aku pun pergi, tinggal sorang-sorang dia nanti.
1: Betul juga. Dahlah. Aku nak cari mak aku lagi. Ayah aku nak pergi kebun ni.
0: Yelah. Tu macam mak kau tu. Mana? Nak jalan balik. Tu tengoklah tu.
1: Iyalah mak aku. Dah. Aku nak kerja dia dulu. Nanti dia singgah pula lagi ke mana-mana.
0: Cepat. Awaklah.
2: Mak. Mak.

0: Engkau ke kedai Baba Ahong dulu ya, belikan ikan tongkol.
1: Eh, siapa nak makan, Mak? Ira tak suka sangat ikan tongkol.
0: Engkau lupa ke? Hari ini kan ulang tahun Yusuf. Dia kan paling suka dengan nasi dagang lauk ikan tongkol tu.
1: Tapi kan Yusuf tak ada, Mak.
0: Ra, meskipun Yusuf tak ada, tapi kita selalu menganggap Yusuf tu ada di sini.
1: Habis, siapa nak makan, Mak?
0: Mak nak antar ke rumah jiran tetangga kita, Tuhan. Nanti, Mak antar rumah Pak Haji Ibrahim. Ha, minta baca sikitlah doa. Mudah-mudahan Yusuf tu diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, biarpun dia dirantau orang.
1: Iyalah, Mak. Sudah pergi dulu, ya.
0: Yusuf, Yusuf. Di mana kau, nak? Mak rindu dengan kau. Rindu betul dengan Yusuf. Kalaulah ayah kau masih hidup, Mak yakin kau tak mungkin jauh-jauh, nak.

0: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam, Yusof.
0: Mak.
1: Oh, Yusof. Kemana saja kau, nak? Mak rindu dengan kau, nak.
0: Yusof juga rindukan Mak.
1: Ya Allah, macam mimpi Yusof ada di depan Mak sekarang.
0: Mak sehat kan, Mak?
1: Iya, Mak sehat. Sehat, nak. Yusof baik-baik aja kan, nak? Kurus nampak badan Yusof.
0: Yusof terbayang Mak terus.
1: Ya Allah, kesiannya anak Mak. Yusof kerja berat ke? Kenapa? Dipaksa ya, nak?
0: Tak apa, Mak. Tak apa. Yusof kan anak laki-laki.
2: Assalamualaikum. Siapa yang datang, Mak?
0: Kakak.
2: Yusof.
0: Aduh, sakit, Kak. Aduh, Mak, tengok ni Zahira ni, jumpa Yusof ni.
2: Biar dia tahu rasa. Tak tahu dia, orang kat rumah ni susah fikirkan dia. Ira.
0: Kakak ni tak kurang lah kejamnya dengan Yusof.
2: Makanya, kalau merantau tu, kirim kabar. Ni tidak, senyap aja. Tak tahu ke apa kita kat rumah ni rindu semua.
0: Jadi, sebetulnya kakak rindukan Yusof kan?
2: Tak payah.
0: Eleh, tak ngaku. Mak, Kak Ira rindukan Yusof kan?
2: Iya, semua dalam rumah ni rindukan Yusof. Dah, jangan pergi merantau lagi. Dah cukuplah buat Mak susah.
0: Iya, Kak. Mak, sinilah duduk dekat Yusof. Sini, Yusof nak cerita sikit.
2: Cerita apa, nak?
0: Mak, waktu Yusof merantau, Yusof tu dah berniat nak membahagiakan Mak dan Kak Ira. Jadi, Yusof betul-betul kerja siang malam. Panas hujan, untuk dapatkan rezeki yang halal. Dan mengumpulkan duit sikit demi sikit. Alhamdulillah, Allah membuka jalan Yusof, Mak.
2: Alhamdulillah, nak.
0: Yusof tahu, di sebalik kemudahan yang Yusof dapatkan, pasti ada doa Mak, ada doa kakak untuk Yusof. Nah, Mak, ini duit selama Yusof kerja di rantau. Ada 20 juta, Mak.
2: Hah? Alhamdulillah, ya Allah.
0: Kita buka kedai makan ya, Mak. Kita jualan nasi dagang di kedai sendiri. Jadi, Mak tak payah hantar-hantar ke kedai.
2: Sungguh mulia hati Yusof ingin membahagiakan Mak dan Kakak. Terima kasih ya, Dek. Tapi kalau Yusof bagi kabar kemarin, pasti Mak dan Kakak lebih bahagia.
3: Ira.
2: Yuk, Mak.
3: Terima kasih ya, Nak. Mak sungguh bangga memiliki anak seperti Yusof. Kalau memang niat Yusof macam tu, Mak turutkan aja. Mudah-mudahan berkah usaha kita ya, Nak.
0: Amin, Mak. Mak simpanlah duit ni ya. Nanti kita pergi toko bangunan, beli bahan untuk bikin kedai ya, Mak.
3: Baiklah, Nak.
2: Dah. Sekarang Yusof rehat ya. Mak dan Kakak nak masak nasi dagang lauk ikan tongkol kesukaan Yusof.
0: Hah? Nasi dagang ikan tongkol, Mak? Sedapnya. Dah lama Yusof tak makan. Itu juga yang buat Yusof rindu dengan Mak. Nasi dagang Mak selalu jadi ingatan.
3: Syukurlah kalau masih ada yang rindu dengan masakan Mak.
0: Mestilah rindu, Mak. Nasi dagang Mak, nasi dagang yang paling sedap di dalam dunia, Mak.
3: Iyalah tuh.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga, boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga, boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya juga di tanggal 30 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, salam hangat, salam bahagia untuk kita semua ya. Di hari Minggu, akhir pekan daripada bulan Agustus ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan riang dan juga gembira. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ini kita berkisah, berbual, berbincang, menyambung silaturahmi kita. Tentunya juga daripada hari ini ada pun acara Blese, dan sudah pun kita dengarkan drama legenda Nasi Dagang Ikan Tongkol. Itu dia. Dan nanti sekiranya di pukul 21 pun ada Langgam Serumpun Melayu dan Taman Penyair ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam tadi ku semangat malam minggu tadi ya. Ramai padat pepat nampak jalan Tanjung Pinang. Daripada perayaan, daripada gerak jalan 45 km ya di Kota Tanjung Pinang, ruku semangat ramai. Malam ni pun nampaknya masih ramai juga orang berjalan-jalan bersama keluarga, sanak, family ya. Hati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, panjang kisah panjang bualnya. Tentunya kita kongsi-kongsi malam hari ini, kita bersembang-sembang, bercengkrama juga malam ni melalui udara. Dan tapi sebelum itu saya cuba siapalah dulu buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Apa khabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu lah ya, dalam keadaan bahagia juga. Salam takzim, salam hormat buat saya, buat semuanya lah, dan baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Neolingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp ya. Tentunya kita bersenda gurau malam hari ini, berbincang berbual juga, menyambung silaturahmi. Kita cuba sambutlah dulu penelpon yang pertama di talian WhatsApp ya. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Alah.
0: Maklum.
1: Khabar ni.
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat malam hari ni, maklum.
1: Tembak aja ni ya.
0: Tembak-tembak aja. Tembak-tembak dor-dor-dor.

0: Pantun aja eh, Malong.
1: Ye, mana ye?
0: Taulah kalau macam tu. Ah, lagi Malong.
1: Lagi?
0: Ah, lagi apa kira lagi?
1: Apa ya? Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah satu sama dengan tiga.
0: Saya.
1: Alhamdulillah, tua. Agak-agak kami masuk surga.
0: Mantap, luar biasa. Orang tua didahulukan, ya.
1: Ya.
0: Apa kisah malam lagu ni? Malam ni lagu, Mak Long?
1: Dalam air ku terbayang wajah.
0: Dalam air?
1: Terbayang wajah.
0: Dalam air terbayang wajah. Terpandang wajah.
1: Dalam air ku terbayang wajah. Ada.
0: Ada Mak Long.
1: Lagi-lagi saya.
0: Okey.
1: Lagu ni berarti ya.
0: Terima kasih banyak Mak Long.
1: Yalah, terima kasih di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Long yang sudah pun bergabung. Di belakang Mak Long di telefon 0771449450 ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Terputus juga nampaknya eh. Sila bergabung kembali, kita bersembang bual tentunya di langgam serumpun Melayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
0: Bang Udin.
2: Ya.
0: Okey, awal masuk malam, malam hari ini Bang Udin ya.
2: Ya, nombor dua kan?
0: Nombor dua.
2: Maklum dia kan?
0: Betul.
2: Memang abang dari lagu-lagu dia perempuan itu. Wanita perempuan. Dari sebelum lagu-lagu itulah wanita perempuan.
0: Oh, terima kasih Bang Udin.
2: Ada pantun satu ya.
0: Pantun satu. Silakan Bang Udin.
2: Laut yang luas sungguhlah dalam. Belayar perahu ke sana ke sini.
0: Ya. Yeah.
2: Kenangan di masa yang telah silam tak terlupakan sampai kini hari.
0: Itu dia.
2: Tunggu saja dulu.
0: Ya. Yeah.
2: Minta lagu Godaan Rindu aja.
0: Godaan Rindu. Baik.
2: Pertama salam buat Adi ya, salam bertugas. Tadi ada maklum dia ya.
0: Betul.
2: Mungkin nanti yang masuk mungkin dengan nama Herman, Umar atau Kak Dang Merdu gitu ya.
0: Saya boleh.
2: Kalian. Umes ya.
0: Betul.
2: Umes ada Bang Hamzah Yusuf juga ya. Siapa lagi ya? Yang dari Kak Dili ya, Kak Dili Batu Lima.
0: Iya.
2: Ada Mak Rosi juga. Dalam juga Abang Lukman ya, Bang Jaid.
0: Iya.
2: Dari Desa Penaga tu, jangan lupa ya. Kemalai, Putera Kemalai.
0: Boleh.
2: Kenal sama Bang Udin tu.
0: Baik.
2: Salam juga buatnya Usup ya. Di Batam ya.
0: Iya, saya.
2: Makcik Ma, Nenek Manda juga.
0: Itu dia.
2: Di Karas, Aida, Lestari dengan Mak Dini ya.
0: Baik.
2: Salam satu untuk semua aja ya. Salam sehat semuanya.
0: Baik.
2: Lagi dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Udin yang sudah pun bergabung ya. Mudah-mudahan sehat selalulah. Di belakang Bang Udin di talian telefon, sila yang ingin bergabung langsung saja ambil handphone, klik nomor 01 4, maksud kami 4 RRI Tanjung Pinang ya. Assalamualaikum. Di belakang Bang Udin ada siapa kiranya? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Itu dia Bang Hamzah Yusuf.
3: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
3: Tadi terputus, Bang Ardi.
0: Oh, terputus ya?
3: Iya, waktu Mama... Tapi tadi maklum di...
0: Maklum dia?
3: Iya, terputus. Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, malam ini tak ada pantun, Bang Ardi.
0: Kalau tak ada pantun, kami carikan lagu aja. Macam mana boleh?
3: Kalau lagunya apa ya? Sembilu Menikam Jiwa.
0: Sembilu Menikam Jiwa. Baik, boleh sangat ya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemudian tadi yang sudah difotokopi dengan Bang Udin telah mesra ya.
0: Iya, saya.
3: Semua PIN Pro 4 tempat terkecuali dari pertama.

0: enggak yang terakhir.
1: Saya
0: Senggol ya.
1: Iya, saya.
0: Untungnya Bang Ardi, selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin yang sudah Bang Hamzah Yusuf maksud kami ya, yang sudah pun bergabung, tentunya juga yang ingin bergabung dengan lain-lain orang tua saya pun boleh juga malam hari ini kita berbincang, berbual juga ya. Kita cuba sambut di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Ada Nek mana?
1: Ah, itu dia. Waalaikumsalam Nek, masuk.
2: Semalam tak dapat masuk ni.
1: Apa sebab?
2: Dah ngantuk.
1: Oh, dah ngantuk.
2: Apa macet-macet tak masuk? Macet-macet tak masuk.
1: Ah, macet-macet tak masuk. Ya pula alasiannya. Ah, malam hari ni dapat masuk ya, Nek?
2: Bukan. Nek ni mata ni kurang jelas. Maklum lah, masih muda lagi. Semalam tu macet nombor kandang yang Nek macet.
1: Allahuakbar.
2: Kandang.
1: Oh lah, kalau macam tu.
2: Kadang-kadang kalau ada mandar kat rumah ni kan nak tolong.
1: Oh, ya saya.
2: Apa khabar di?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat juga kami
2: ini
1: di sini.
2: Ini Nek tinggal sendiri kat rumah ni di.
1: Mana yang lain?
2: Orang pergi tengok orang tanding show.
1: Oh lah.
2: Nek rencana nak daftar juga.
1: Oh, tak daftar janganlah Nek.
2: Orang pun tak nak terima di.
1: Oh, tak nak terima.
2: Oh lah. Jangan merangkak ni.
1: Aduh, hai.
2: Pantun pertama ni.
1: Pantun ni. Sila.
2: Tumbuh serumpun, pokok mentinggi.
1: Iya.
2: Tumbuhnya pula di halaman Pak Dola. Assalamualaikum, Nuhai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nek pun juga sama. Sihat-sihat selalu ya, Nek.
2: Terima
1: kasih. Pantun
2: ni satu dia.
1: Boleh.
2: Padang pasir di tengah lapang.
1: Ya.
2: Apa dah lupa pula ni.
1: Padang pasir di tengah lapang. Budak bermain hingga waktu. Kasih orang dipandang-pandang.
2: Apa dia?
1: Kasih orang dipandang-pandang. Kasih sendiri nampak tak tahu.
2: Maka tak tahu lagi ni.
1: Aduh, hai.
2: Padang pasir di tengah lapang.
1: Ya, saya.
2: Tumbuh tanam rambutan dan pokok ku ini.
1: Ya.
2: Air di tempayan sudah kucurahkan. Namun hujan tidak menjadi.
1: Allahu Akbar. Ya pula kadang ya. Sianya.
2: Apa lagi? Dah sudah tadi?
1: Sudah. Boleh je.
2: Lagu apa? Tak ada lagu baru ni?
1: Belum lagi ni. Belum ada.
2: Lagu apa ni? Lagu apa dah?
1: Lagu.
2: Hitam mana saja ni?
1: Hitam-hitam si buah manggis.
2: Yang bodoh tu di. Yang pembohong
1: baju. Aduh. Hai.
2: Ni dia tadi masuk di sebelah Radio Bintang.
1: Ya.
2: Nek dengar aje dia masuk. Dia pergi
1: situ. Iyalah.
2: Nek putar ke gan. Tengok dah jam 9 ni. Mardi dah masuk ni.
1: Putar
2: ke hari.
1: Alhamdulillah dapat masuk Nek kita ni Nek.
2: Tadi mulik lama Nek mencik tak dapat masuk. Dah ngantuk mata tak dapat masuk tidur. Kata mana ayok kita pergi nonton tak jalan je Nek. Kau nak gendong Nek boleh lah.
1: Bukan apa Nek, khabar bawa balik je bawa makan. Tak apalah kami tak pergi khabar gitu. Aduh.
2: Salam-salam.
1: Silakan Nek. Salam-salam.
2: Selamat sekali untuk Ardi. Selamat malam sebab tugas.
1: Baik.
2: Lalu panjang kasih. Umur. Dia buat manfaat.
1: Amin. Ya Allah.
2: Selamat hidayah. Rezeki yang halal. Jadi sehat sekeluarga.
1: Allahu Akbar. Ku semangat. Lengkap sudah. Terima kasihlah kami doa yang terbaiklah untuk Nek. Ya Nek ya. Beserta keluarga di rumah. Salam semualah orang yang ada di rumah, Nek.
2: Semalam Nek dapat masuk.
1: Nanti
2: Nek dah bilang. Salam dengan Hadi, Mak. Dapat
1: masuk
2: tak, Mak? Mana dapat?
1: Lama tak berbual dengan Tante Nelly. Nanti kirim salam aja lah untuk orang di rumah.
2: Ini dia pergi nonton ni, Di.
1: Nonton. Jangan pula dengar ikut. Bahaya kelak.
2: Satu dia belakang.
1: Aduh.
2: Dia dapat juara satu tarik tambang ni.
1: Oh, ya. Kalau itu suai. Saya.
2: Ni apa? Lomba 17 kilo ya?
1: 17 kilo.
2: anu ni Mandar, grup Mandar buat juara.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Ya, komandan lah.
1: Oh, mantap. Itu bagus, wahai.
2: Jangan tak lupa juga doa nek selalu. Semoga adik dapat job.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Masuk dang.
1: Saya.
2: Jangan tidur. Tapi dia masuk dengan Arul tadi dengan di sebelah.
1: Masuk.
2: Untuk Nek Balkis.
1: Ya.
2: Untuk Mak Rika.
1: Baik.
2: Untuk Bang Uden. Bang Lukman.
1: Baik.
2: Bang Maimon apa?
1: Bang Maon.
2: Maon, Pak Zayun, untuk semua-semua lah, Di.
1: Boleh.
2: Telefon pertama sampai akhir.
1: Ya, saya ni.
2: Terima kasih, Di.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda kita yang rupanya yang berada di Batu 13, ya. Baik, saudara perempat, di mana pun saja berada di belakang Nek Manda tadi. Ada siapa yang terputus, silalah bergabung masuk dengan Ardi malam hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Siti ke Mak Penagam ni?
3: Kalau Kak Laut tu, dia lah.
1: Mak Penagam?
3: Kak Laut.
1: Kak Siti.
3: Betul lah tu.
1: Yelah. Apa khabar, Kak?
3: Baik, Di. Ni duduk berangin, Di. Kak Laut.
1: Kak Laut ke Kak Pelabuhan? Dekat belah mana? Dekat laut dia betul?
3: Pelabuhan.
1: Pelabuhan.
3: Itulah, Kak Siti pantun sikit, eh.
1: Pantun banyak pun boleh.
3: Pak Oke ke rumah Kak Tan. Tinggal pula rumah Pak Rehan.
1: Ya. Yeah.
3: Orang karaoke di atas pentas. Kak Siti karaoke di pelabuhan.
1: Oi, mantap. Di tepi pantai yang indah. Itu sedap lagu tu, Kak. Bang Dama nyanda terus.
3: Lagi makan.
1: Lagi makan. Tahu dah. Masuk Bang Dama. Ya, saya.
3: Tadi siapa lah ramai masuk
1: ni? Kak Siti yang keempat dah.
3: Baru keempat.
1: Baru gerai kami buka malam ni.
3: Baru buka, ya. Kak Siti
1: nak
3: lagu ni.
1: Lagu apa yang suai sila
3: lagu? Lagu dia itu tak ada, eh. Tunggu dulu. Lagu ini ada ni. Lagu yang apa, eh? Muda-mudi ni.
1: Muda-mudi? Sekejap.
3: Muda-mudi.
1: Muda-mudi. Pesta muda-mudi, ya?
3: Muda-mudi gitu.
1: Pesta muda-mudi? Ada.
3: Ada?
1: Ada.
3: Mau lagu tu lah.
1: Boleh. Ada, Kak? Kak
3: rancak sikit, Di.
1: Betul. Lagi duduk dekat ujung-ujung tu, kan? Mak tahu bertuis dekat ujung pelabuhan tu.
3: Mak, kalau bertuis sini, rasa Kak Siti kalau tak jatuh, memang lah.
1: saya takut ngelelas kaki bawah.
3: Salah-salah gelik kaki, kelabur dah,
1: Mak. Aduh, je kita ni, Kak.
3: Hati-hati juga, Di. Takut ada orang tua tu kat bawah.
1: Itu pula. Tengok-tengok, Kak. Itu
3: salam
1: dah.
3: Dia.
1: Salam, sila.
3: Salam dia tadi. Siapa menaik Manda, eh?
1: Betul.
3: Amzah Yusuf.
1: Ya.
3: Buat yang di tu. Siapa tu, Di?
1: Apa tu? Mama On, betul.
3: Mama On, Bang Udin. Buatnya. Siapa tu?
1: Merdu,
3: eh?
1: Betul.
3: Masuk dia belum?
1: Kadang merdu belum lagi.
3: Belum, eh?
1: Ya. Yeah.
3: Bang golek-golek sama Mak Lisa. Bapak usul satu keluarga.
1: Baik.
3: Buat Mak Pengaram.
1: Ya, yeah, saya.
3: Buatnya siapa dia?
1: Siapa lagi?
3: Semelang Mak Ucu. Mak Ucu belum masuk, kan?
1: Mak Ucu belum lagi.
3: Yang Ucu belum?
1: Belum.
3: Buat Kak Deli.
1: Wangi. Ya.
3: Buatnya Mak Yah dah lama tak masuk dia.
1: Lama tak masuk dia, Long Yah, kan?
3: Long Yah tu, eh.
1: Belum lagi.
3: Buat Bang Kemalai, masuk Bang Kemalai pantun. Pantun di.
1: Mantap.
3: Dia tu tanda ekornya pengantin tu.
1: Itu pula, eh, kadang, eh.
3: Dah orang Kemalai kan tak payah cari-cari jauh-jauh, kan, dia lah pandai.
1: Itu pula kadang.
3: Masuk Bang Kemalai pantun, kami dengar aja ni.
1: Masuk, jangan tak masuk. Mestilah masuk.
3: Itu dia, siapa dia lagi? Lukman dia. Buatnya semua-semua aja lah dia.
1: Ah, semua-semua pun boleh juga.
3: Semua kat Siti Senggo. Yang saya. Lupa kat Aida, masuk kat Aida.
1: Ah, ya.
3: Malung dia, eh.
1: Ah, ah.
3: Itu aja dia. Makasih, dia.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Siti. Baiklah, di belakang Kak Siti ada siapa? Kita bertolak ke Tanjung Balai Karimun ni nampaknya. Bang Iman di Tanjung Batu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tanjung Batu ni.
1: Oh, Tanjung Batu. Wow lah, dah kita lajak.
4: Hai. Hai. Itu tahu aja eh.
1: Tahu. Mentang-mentang kampung
4: ni. Baik?
1: Alhamdulillah khabar baik. Bang Iman macam mana khabarnya? Macam mana? Tak ada.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah makan, Bang Iman?
4: Hujan tak tadi?
1: Tadi pagi hujan.
4: Oh, syukur lah hujan sikit. Sini ada hujan sikit juga ni tadi pagi.
1: Alhamdulillah lah. Dapat basah sikit lapang, ya.
4: Betul. Dapat juga cuaca dia agak-agak anu sikit lah. Okey lah cuaca dia kan. Tak panas sangat.
1: Tak panas sangat. Mudah-mudahan pun besok turun hujan lagi.
4: Ada tu, ada.
1: Ada. Saya. Bang Iman.
4: Oi.
1: Apa buat malam ni, bang?
4: Duduk sini, duduk. Kenapa duduk belakang rumahnya? Duduk.
1: Apa tambol?
4: Tak ada dia, ya, tengok.
1: Ayah, dah. Kopi pun tak ada juga?
4: Kopi kejap lagi lah, bikin.
1: Oh, aman tu. Air cover.
4: Ah, kau.
1: Awaklah.
4: Dia minum belum?
1: Ha?
4: Dah minum belum?
1: Air cover kami ni cover ecek-ecek nampak ada lah.
4: Oh, iya.
1: Dia kata cover tak.
4: Kok ngasel eh?
1: Kok ngasel cover kami ni. Kata orang tu masa tekak aja.
4: Tekak aja.
1: Itu.
4: Nak makan, nak betul-betul minum, balik rumah lah.
1: Betul. Kawal kami ecek-ecek je.
4: Apa kata orang Karas tu apa? Ikan tamban tu, ikan taman.
1: Masak taman.
4: Masak taman ni.
1: Betul, Mayuman.
4: Lagu dia ni?
1: Lagu apa?
4: Lagu dia?
1: Lagu apa tu?
4: Yang biasa je lah.
1: Ada kita ajak?
4: Lagu biasa. Biasa aje lah.
1: Lah pula. Yelah.
4: Paling-paling tukar versi aje. Tukar yang versi lain gitu kan ada banyak tu. Ada kalau lebih je dua. Ada dua je.
1: Itulah yang ada baru.
4: Iyalah mungkin lah. Salam-salam ni eh.
1: Salam-salam, Bang Iman boleh.
4: Tadi baru saja apa ni?
1: Kak Siti Tanah Mega.
4: Kak Siti, apa khabar Kak Siti Tanah Merah eh? Terus ada Dang Medu eh?
1: Betul, sayangnya.
4: Ada Putri Marica, ada Sekar Wangi. Kemudian ada Bang Udin yang ucu kita eh?
1: Betul.
4: Apalagi ni, Kak Dia, kalian kita.
1: Baik.
4: Mangah ada dua mangah ni.
1: Itu dia.
4: Ada dua mangah.
1: Baik.
4: Ada Pak Kumis kita, jangan lupa Pak Kumis. Pak Gomez, apa khabar Pak Gomez?
1: Ya.
4: Pokoknya Kak Baik Puteri Permata eh.
1: Puteri
4: Permata di ana penyengat.
1: Bunda Permata.
4: Bunda Permata. Dah lama tak jumpa, semenjak di Tengkojo kemarin tu lama tak jumpa jadi. Kumpul kat Tengkojo tu ada acara kondangan kan.
1: Mudah-mudahan jumpa lagi ya.
4: Mudah-mudahan jumpa lagi
1: ya. Amin. Ya Allah
4: buat,
1: ya Rabbal.
4: Buat ada yang okey, buat ada yang lagi tugas ya.
1: Ya saya.
4: Mudah-mudahan saya ada je. Okeylah dia, terima kasih banyak eh.
1: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita eh. Di belakang Bang Iman, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Kak Dang, Dang Merdu.
5: Ya, Bang Iman, ini Tawakal.
1: Okay, kan Iman tadi, yang ini Iman, ini Sakinah, Mawadah, Warahmah tadi.
5: Amin Allah. Kita
1: jari. Awaklah. Waalaikumsalam. Masuk, Kak Dang.
5: Fahamlah. Fahamlah ya.
1: Faham benar. Berbenar-benar faham kami.
5: Mana biasa cerita ni benda.
1: Oh.
5: Dia masuk ni kan.
1: Iya. Oh, Kak Dang.
5: Ya, saya.
1: Apa buat?
5: Dah scroll.
1: Oh, scroll. Dah berapa meter?
5: Aduh, pokoknya menyambung cerita kita yang seru bertumbuk, kelahi berantam,
1: berdendam. Lah,
5: nengok. Mau bina kalau cerita-cerita gitu.
1: Drama-drama gitu.
5: Kalian nangis asa tu, bengkak waktu.
1: Jangan tengok. Jangan tengok-tengok yang nangis.
5: Makanya cari yang lucu-lucu.
1: Oh.
5: Ketawa sorang.
1: Betul, sangat.
5: Gigit sorang.
1: Ayo, saya.
5: Tumbuk kita pun tumbuk juga. Kau.
1: Saya.
5: Nanti tak pantan lah dia.
1: Ah, tak apa.
5: Pantan tu ada lagi. Belum lah.
1: Ilham belum dapat lagi eh.
5: Nak cepat.
1: Nak cepat. Yelah. Apa lagu?
5: Lagu
1: apa?
5: Lagu dia. Kak Siti lagi dengar. Oh, Kak Siti minta lah nomor. Dia minta nomor dia kira mama tadi.
1: Ya.
5: Susah lah. Nanti sejak Kak Siti tolong sejak dia lah.
1: Ya. Nanti lah. Lama-lama.
5: Ya,
1: ne? Awak ne. Majib memang dia kan, ne.
5: Tahu.
1: Dia
5: baik.
1: Awak lah.
5: Kan memandang seterah minta pahala, kan?
1: Ya.
5: Ayolah.
1: Lagu apa?
5: Punya Resam Dunia dari... awal sampai rambi dengan Norma dia. Kak Siti suka tu dia sambil berair. Baik-baik kak, banyak buaya. Buaya.
1: Ada.
5: Lagi viral buaya. Buaya tu aku mana-mana.
1: Betul.
5: Emang banyak kat situ.
1: Ya.
5: Iya deh.
1: Oh.
5: Kat tempat Kak Siti. Ada beleng tu, gudang dia tu.
1: Oh, gudang dia bukan sarang dia eh.
5: Dan kita pancing, kita berenang ulur kaki.
1: Lah, habis tu ngam dia lah.
5: Kaki nak dengan tuan-tuan dia.
1: Posisi jauh-jauh. Aduh, saya.
5: Salam sikit. Lagu ya?
1: Lagu lah tadi, Resam Dunia.
5: Lagunya untuk Kak Siti Wadama.
1: Ya.
5: Jadi gimana gitu?
1: Boleh.
5: Siapa dia?
1: Jangan
5: marah.
1: Baik.
5: Kelak. Untuk Ardi sama tu kasih selalu nak dia.
1: Ya, saya.
5: Urusan asal sih sehat sehat. Apa jauh lah pergi penyakit tu.
1: Terima kasih Kak Dang pun gitu juga bahagia
5: selalu. Kalau tak jampi tu, kalau tak sisa kau
1: jampi.
5: Kalau jodoh tak berani.
1: Doa
5: yang sehat aja lah jodoh kan Allah yang ngatur.
1: Betul.
5: Salam sikit lah dekat situ pada masak selalu.
1: Boleh.
5: Bang Haidah tadi sampai Bang Iman ya. Terus Bang Lukman.
1: Iya.
5: Siapa tu? Pak Kumis. Pak Lina.
1: Iya.
5: Pak Dandang.
1: Boleh.
5: Mak Berlian.
1: Iya. Dia
5: ngucu masuk. Tadi sebelah dia tu kan.
1: Iya.
5: Bang Gapar, Mas Prabu ya.
1: Baik.
5: Pak Hamzah Yusuf.
1: Ya, saya.
5: Kiu-kiu.
1: Fotokopinya
5: Pak Hamzah Yusuf kalau dia masuk ya.
1: Ya.
5: Orang Kak Wir, yang ngucu Kak Wir tu orang ada karaoke di situ ha.
1: Oh, mantap.
5: Terbeli.
1: Maros
5: kita ikut juga karaoke.
1: Dengan
5: seru malam.
1: Iyalah.
5: Adia. Nanti karaoke berdua ya?
1: Boleh. Duit eh.
5: Lagu,
1: ya saya.
5: Lagu. Laju-laju boy ku laju. Nak
1: darah. Aduh. Saya kadang.
5: Hati-hati yang tak tersalam. Disalam semua je lah.
1: Boleh.
5: Ada Bang Alim Ali selama. Mak Penaram lagi dengar tu.
1: Boleh.
5: Makasih Hati. Gurau Haji jangan marah.
1: Ya. Boleh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada di talian telefon dan di talian WhatsApp yang ingin bergabung tadi ada Kak Dang Merdu, Bang Iman juga ya. Yang ingin berbual malam hari ni pun boleh sangat dengan Ardi yang nak menyambung silaturahmi berkirim salam pada yang jauh kita berkirim salam sajalah. Pada yang dekat pun boleh kita dapat berkunjung ya. Buat orang Karas, orang Air Merah, orang Tanah Merah, Air Merah pula. Habis itu orang Pangkin, Mangah Sam lama tak dengar ini ya. Lama tak dengar suara Mangah Sam yang di Pangkin. Kemudian juga orang Penyengat, orang Sungai Enam pun boleh saya jemput masuk malam hari ini ya. Bintan Buyu, Bintan Now. Mana suara tak lama, tak dengar suara malam hari ini. Habis itu siapa lagi ya? Orang Berakit, Bunda Selasih. Puteri Bantai yang kawal. Habis itu siapa lagi? Saya cuba ingat-ingat lagi. Ada orang Kijang. Habis itu juga ada Mak Doni. Habis itu selesai sambut itu ada siapa lagi ya? Semuanya lah. Itu dia ya. Yang ingin bergabung malam hari ini pun boleh dengan Ardi. Tak lain tak bukan di Langgam Serumpun Melayu lah. Gerai masih pun buka. yang nak bertamu. Kita berbual-bual, nanti kami carikan lagu-lagu Melayu. Nampaknya ada yang tanya ni, lomba bintang radio belum ada ya bang? Dah buka dah, dah buka. Dah buka lomba bintang radio. Follow aja IG bintang radio RRI Tanjung Pinang ya. Adalah di sana tu pengumumannya pun, dah ada pembukaannya dan pendaftarannya langsung di situ. Di talian TikTok saya pun boleh, yang ingin berkirim salam, nak dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ni, ibarat kata asyik kakap dengannya kakap. Orang nak bermancing gunakan tuntun, asyik bercakap dengannya cakap. Kita bersama untuk berpantun ya. Pelepah sagu hendak disusun, apa namanya, rupa ada atap jerami, minta lagu kita kita berpantun, sebelum lagu kita berpantun, tanda menyambung silaturahmi. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, yang ingin bergabung pun boleh sangat ya, yang ingin berbincang dengan Ardi pun kami sambut dengan baik malam hari ini. Baiklah saudara perempat, saya cuba intai-intai, saya tilik-tilik, saya cuba tenung-tenung di talian WhatsApp. Nampaknya pun belum ada yang bergabung, di lewat pesan pun belum ada juga. Di talian telefon pun juga sama, nampak pun belum ada ya. Baik, kami jemput masuk, harap-harap yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek malam hari ini, yang gayuh hendaklah juga bersambut ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, saya cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
6: Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Tugu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: sembunyi bawah tangga.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Suara 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, masih kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baiklah, sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita masih di Langgam Serumpun Melayu ini. Kita cuba berbincang, berbual kembali, menyambung silaturahmi, mendengarkan lagu-lagu Melayu juga. Buat orang tua saya yang tengah berehat, yang tengah duduk bersama keluarga, ya, selamat berehatlah kami ucapkan, ya. Penat lenguh longlai, letih terasa dalam beraktivitas full di hari Minggu, mudah-mudahan berkah juga. Dan apa yang dicita-citakan, apa yang yang diniatkan dalam hati, mudah-mudahan Allah kabulkan di hari baik, bulan baik ini. Dan tentunya juga kita cuba berhibur nanti, boleh kita dengarkan lagu-lagu Melayu, ya. Buat saudara perempat di mana pun saja berada, mudah-mudahan kita apa nama pun yang kita cari-cari selama ini di Pros 4 pun, mudah-mudahan lagu pun sudah pun ada, ya. Jadi buat saudara perempat, kalau pun nak cuba nak cek-cek lagu, boleh sangat dengan hari malam hari ini, eh. Buat saudara, jangan lupa berehat, jangan lupa makan malam, besok dah Senin lagi, selamat beraktivitas kembali dan mudah-mudahan berkah selalu. Buat kawan-kawan juga yang menempuh pendidikan, yang baru masuk jadi mahasiswa baru, tahniah kami ucapkan, ya. Selamat, mudah-mudahan cita-cita yang tercapai juga membawa kebahagiaan untuk keluarga dan memberi nama yang terbaik lah. Kuliahlah baik-baik, capailah cita-cita, mudah-mudahan berjaya di masa hadapan, ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya juga saya intai-intai telik-telik di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Nampak belum ada bergabung, ya. Saya cuba tunaikan lagu, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hati.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke hari bakun cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga. Kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid padan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Pada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lam badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai. Duka deritamu bersujud, menjadilah engkau

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya berkata,

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiak?

0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biajalah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin

Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, Bulang Linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjukmu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya robbal alamin.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, insan yang paling mulia, beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau dan dikumpulkan bersama para sahabatnya dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang cerdas atau disebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab sendiri memiliki arti orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas, perasaan yang peka, dan hati yang lembut, sehingga Allah memberikan mereka nama gelar ulul albab. Kemudian, apa ciri dari ulul albab? Salah satu di antara ciri-ciri mereka adalah yadhkurunallah. Mereka selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah yang Allah istilahkan di dalam Al-Quran dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa mereka selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Mereka tidak mengingat Allah bukan hanya dalam kondisi sholat saja, tetapi mereka mengingat Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun kondisi yang sedang mereka jalani, mereka selalu mengingat Allah. Dan itulah ciri orang yang cerdas. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan di mana orang yang membaca Al-Qur'an ataupun berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan di dalamnya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah." لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti tumbuhan raihanah, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan hati seseorang, jiwa seseorang itu ada pada zikrullah. Sehingga bisa dikatakan hati yang tidak pernah berzikir, jiwa yang tidak pernah mengingat Allah, pikiran yang tidak pernah mengingat Allah, itu seperti jasad tanpa nyawa. Inilah di antara banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian, bagaimana cara kita mengingat Allah agar kita termasuk dalam kategori ulul albab atau orang yang cerdas? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingat Allah ataupun berzikir dengan lisan. Mengingat Allah dengan lisan artinya kita selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Itu merupakan zikir lisan yang paling ringan. Minimal, kita mengucapkan bismillah dalam aktivitas apapun yang kita jalani sehari-hari. Selama aktivitas yang kita jalani, suatu yang baik, suatu yang positif, suatu yang mubah ataupun boleh, maka kita awali dengan kalimat basmalah. Bahkan, sesuatu yang mubah, mubah artinya tidak berpahala juga tidak berdosa. Contohnya seperti ketika kita tidur, kita berolahraga, kita menjalani aktivitas seperti biasa, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang mubah. Aktivitas yang mubah jika kita awali dengan mengucapkan bismillah ataupun basmalah, maka aktivitas yang mubah tersebut bisa terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, itu merupakan keutamaan dari kalimat basmalah ataupun zikir kita menggunakan lisan. Aktivitas yang mubah sekalipun akan bernilai pahala ketika kita mengawali dengan kalimat bismillah mengingat Allah. Itulah kenapa zikir merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dan zikir itu sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya jika kita benar-benar memahami betapa banyaknya zikir-zikir yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi memiliki kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara zikir yang ringan diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan Itu terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi berat di timbangan dan disukai yang Maha Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian kita juga bisa zikir lisan dengan cara menyebutkan nama Allah dalam hal-hal lain selain mengawali aktivitas dengan basmalah. Contohnya ketika kita takjub ataupun kagum terhadap sesuatu, kita bisa mengingat Allah dengan mengucapkan Masya Allah, kita bisa mengingat Allah dengan mengucapkan Subhanallah. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita bisa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Ketika kita merasa sendiri, kita bisa mengucapkan Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika kita merasa sedih ataupun gelisah, kita bisa mengucapkan Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada satupun di dalam hatiku kecuali Allah. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang terdapat nama Allah, maka itu termasuk dalam kalimat zikir. Dan kata Nabi, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebaikan. Selain itu, kita juga bisa zikir lisan setelah sholat dengan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali dibiasakan setelah sholat. Itu semua merupakan bentuk zikrullah yang bernilai kebaikan yang luar biasa. Dan bukan sekedar pahala kebaikan di akhirat, tetapi juga berbentuk keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita berzikir dengan lisan, ada juga zikir dengan hati. Bagaimana cara kita berzikir dengan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita berzikir dengan hati sampai hati kita bergetar? Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan hati itu bukan sekedar kita menyebut nama Allah dalam hati kita, tetapi bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam hati kita ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang menghadapi ujian, kita yakin, kita serahkan kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan membantu kita, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Rasa yakin kita kepada Allah itu merupakan bentuk zikirnya hati. Contoh lain, ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, tetapi hati kita ragu, apakah kita bisa mendapatkan hal tersebut? Tiba-tiba kita ingat, tapi kan Allah Maha Kuasa, sehingga kita menjadi yakin, selama itu baik, pasti Allah akan berikan kepada kita. Atau ketika kita sedang mendapatkan musibah, tiba-tiba kita ingat dengan Allah. Kita ingat ketika kita sedang menghadapi musibah, kita yakin, pasti Allah menyediakan atau Allah menyiapkan sesuatu kebaikan di balik musibah ini. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, innamal usra yusra fa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi Allah tegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ketika kita sedang menghadapi musibah, maka ingatlah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kamu. Ingat Allah ketika kita sedang senang, maka Allah akan ingat kita ketika kita sedang susah. Bagaimana bentuk ingatnya Allah kepada kita ketika kita sedang susah? Maka ketika kita susah, bentuk ingatnya Allah kepada kita adalah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kita ketika kondisi hati kita sedang berkecamuk, ketika hati kita sedang sedih. Mungkin Allah tidak langsung mencabut ujian yang kita hadapi. Tetapi, hal pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ketenangan hati sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa keutamaan berzikir ataupun mengingat Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya sehingga hari-hari yang kita lewati menjadi hari-hari yang penuh makna dan penuh arti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu,

Kita berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjuk-Mu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu, sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, dan Engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual-beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri, sehingga nilai kepedulian sosial perlahan mulai berkurang. Padahal kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar menjadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Perubahan pola hidup ini akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat semakin menurun. Banyak orang kini sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kerajinan merajut ini merupakan salah satu keterampilan tangan yang sudah dikenal sejak lama dan hingga kini tetap diminati. Dengan menggunakan benang dan jarum rajut, seseorang dapat menciptakan beragam karya seperti tas, syal, baju, taplak meja hingga pernak-pernik hiasan yang bernilai seni tinggi. Merajut tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi juga menyimpan nilai estetika, kesabaran, serta kreativitas. Setiap helai benang yang dirangkai menjadi pola tertentu membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan rasa seni yang mendalam. Tidak heran hasil rajutan sering dianggap memiliki nilai personal karena dibuat dengan penuh ketekunan dan sentuhan hati. Di era modern saat ini, kerajinan merajut kembali populer terutama di kalangan generasi muda. Banyak komunitas merajut bermunculan baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, saya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya saudara perempat hari ini? Semoga juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik, siap untuk memulai aktivitas pagi hari ini sepanjang hari. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, dan juga dapat melakukan hal-hal yang terbaik, ya. Mudah-mudahan hati tenang, semangat baru, ya, untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, satu nilai yang sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa, yaitu keikhlasan. Bangun pagi dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah, ya. Keikhlasan ini bukan berarti menyerah pada keadaan kita, saudara perempuan, ya, tapi menerima dengan lapang hati sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik setiap waktu. Nah, orang yang ikhlas ini akan menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan, tapi tidak semuanya akan kita buat, menghitung semua kita buat gitu, ya, menghitung apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi, dan juga kita tidak mudah kecewa ketika kalau berkorban, cie, melakukan pengorbanan tidak mendapat pujian dan tetap melangkah meskipun hasil belum sesuai dengan harapan, ya. Karena dalam kehidupan kita tidak semua hal bisa kita kendalikan, sedang berempat. Ada rencana yang berjalan mulus, ada juga yang tertunda. Biasalah, namun juga hidup ada warna ini. Ada kebaikan yang dibalas dengan senyuman, ada juga yang seolah tak dihargai. Tapi ketika kita mampu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, beban itu terasa lebih ringan dan hidup jadi lebih damai, nyaman.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

Romer FM, suara budaya Kepulauan Riau. Bangun pagi, scroll lagi. Hai, makhluk teknologi. Oke, saudara perempuan mana saja berada, mudah-mudahan pagi ini bangun kita tak malah lah ya. Nah, bangun dengan penuh semangat, rajin untuk memulai aktivitas kita saudara perempuan. Ikhtiar yang baik, semoga yang dapat juga yang terbaik insyaAllah ya. Kalau kemalasan ini saudara perempuan, sering kali kita anggap kadang nih macam hal-hal yang sepele saja ya. Padahal kalau dibiarkan terus menerus nih saudara perempuan, kebiasaan kemalasan ini, penyakit M, ini dapat memberikan dampak yang tak bagus terhadap produktivitas kita, kesehatan mental kadang, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, karena kemalasan ini ditandai dengan kecenderungan apa sudah perbaiki? Kecenderungan menunda, ya. Kejaplah, nantilah, besoklah. Nah, kalau bisa dikerjakan hari, kenapa besok? Nah, aku kadang juga kurang motivasi serta keenggan.

Lingkungan nih saudara perempuan juga nih punya pengaruh ya dalam kemalasan. Nah, dukungan dari keluarga, kawan, serta suasana yang kondusif itu dapat membantu meningkatkan motivasi kita dan semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa senyum. Senyum sekarang.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

101,3 MHz Penombar FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan kita, memperluas wawasan serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca saja, tapi juga ini mampu untuk memilih bacaan yang berkualitas dan juga dapat dipercaya. Nah, membaca ini bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman saja, tapi juga proses memahami informasi, menganalisis isi, dan juga mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini sudah mengubah ya perilaku baca masyarakat. Nah, kini bacaan itu tidak hanya tersedia dalam bentuk buku cetak, tapi juga melalui buku digital, artikel, jurnal, hingga media daring. Nah, kemudian akses ini juga jadi peluang ya untuk meningkatkan minat baca. Tapi, masyarakat juga perlu lebih cermat ya dalam memilih dan memilah sumber informasi agar terhindar dari berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, perilaku membaca yang baik ini akan melahirkan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai gagasan baru. Nah, orang yang gemar membaca ini cenderung lebih mudah memahami perubahan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat, serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

Baik, saudara perempuan dimana saja berada, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, setiap orang pasti pernah merasa jadi apa ya? Bahan pembicaraan orang lain. Digibahkan sama orang lain. Tak apa. Biar aja. Duliam. Tak usah peduli sangat. Ya. Nah, saudara perempuan, atau juga menerima komentar yang tak sedap dari orang lain, saudara perempuan. Ada juga yang berupa masukan, yang membangun, ada. Ya. Tapi tak sedikit juga yang hanya berisi penilaian, penghakiman, kritik tanpa dasar. Atau bahkan sekedar prasangka. Saudara perempuan, setiap kita tu punya perasaan. Ya. Kita bukan batu, ya tak eh. Tapi itu tadi, tak usah ambil pening sangatlah apa cakap orang tu. Kata orang tu lantak dia lah gitu ya. Dia juga banyak dosa ni bergibah ya kan. Ha. Tapi ni saudara perempuan ya, tak semua ucapan orang lain tu harus kita masukkan dalam hati ya. Terlalu memikirkan setiap komentar ini justru akan menguras energi kita. Mental kena setiap perempuan bahaya ya. Terus juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita ya kan, dan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin kita raih. Nah, kan itu saudara perempuan penting untuk memilah ya, mana pendapat yang layak dijadikan bahan evaluasi kita dan mana yang sebaiknya serah mikalah situ gitu kan. Tak usah diapik sangatlah. Dilepaskan sajalah. Diabaikan aja. Nah, saudara perempuan, seseorang tidak perlu membiarkan pikiran atau penilaian negatif mengendalikan arah hidupnya. Ini menurut para psikolog ini sudah berempat ya. Kemampuan menerima emosi tanpa dikuasai olehnya itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tetap bergerak menuju tujuan yang bermakna. Saudara perempat, sikap bijak terhadap komentar orang lain ini penting. Ya kan? Ini didukung juga hasil penelitian yang ada dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung lebih tahan terhadap penilaian negatif dari lingkungan dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Tak ambil pening, gitu kan? Kalau ambil duit boleh, ambil pening. Mending kepala, ya. Serah mikir lah banyak cakap, gitu kan? Cakap tak elok tentang kita, mikir juga banyak dosa. Ya kan? Nah, setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, latar belakang dan cara pandang yang berbeza. Nah, apa yang dianggap kurang oleh seseorang belum tentu betul adanya. Karena itu, menjadikan penilaian orang lain sebagai tolak ukur utama kebahagiaan hanya akan membuat hidup kita dipenuhi rasa cemas dan rasa ragu yang luar biasa.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun, saudara perempuan, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digitalnya, rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal, saudara perempuan, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempuan, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.